0: Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tubuhnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamal Rijaniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.

0: Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat dan 130 orang luka ringan. Dan dari 1

0: 78 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sampai pagi ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat beraktivitas di pagi ini. Pendengar, saya Tahir hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan senang hati menemani Anda di pagi ini dalam Sampang pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Pendengar, desa tidak hanya memiliki potensi pertanian, perikanan maupun UMKM. Di banyak wilayah, desa juga menyimpan kekayaan alam, budaya, tradisi, kuliner, dan kreativitas masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Jika dikelola dengan baik, desa wisata bukan hanya menghadirkan tempat untuk dikunjungi, tetapi juga membuka peluang usaha dan mendekatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, desa wisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana dengan potensi desa wisata di Kabupaten Sampang? Sejauh mana perkembangannya dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan desa wisata? Pendengar, itulah yang akan kita bahas dalam dialog Sampang Menyapa Pagi edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, dengan tema Desa Wisata Sampang Penggerak Ekonomi Kerakyatan. Pendengar, telah hadir bersama kita Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Beliau adalah Ibu Endah Nur Siskawati. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Endah Nur Siskawati. Halo, Assalamualaikum Ibu Endah. Ibu Endah Nur Siskawati, apakah mendengar suara saya dengan jelas dari RRI Sampang? Nampaknya Bu Endah perlu juga menggunakan headset, selain bisa memonitor suara kami juga bisa menggunakan mikrofon di headset itu. Halo Ibu Endah.
2: Oke, sudah.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Mas Tahir ya, ini tadi saya baru pakai HP ini, pakai Google Meet.
1: Oke. Pendengar, kita telah terhubung dengan baik dengan Ibu Endah Nur Siskawati yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Ya. Ibu Endah, dan dialog kami ini bisa juga Anda akses melalui saluran FM 100,8 yang kami mencerdaskan dari Perantara Imam Bonjol, Sampang, Madura.

0: melalui live streaming dan juga RRI digital serta melalui live Instagram RRI Sambang. Oke, Ibu Enda, kabar baik pagi ini, Ibu?
1: Alhamdulillah. Mas Wahir gimana? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Enda, kita langsung ke pembicaraan kita tentang topik kita di pagi ini dalam Sampang Menyapa Pagi, Desa Wisata Sampang, Penggerak Ekonomi Kerakyatan. Oke, Bu Enda, dari gambaran umum, seperti apa potensi desa wisata yang dimiliki Kabupaten Sampang saat ini?
1: Baik, jadi Sampang ini luar biasa ya. Kita punya, menurut saya kompleks sih potensinya. Kita ada di pulau yang gimana kita dikelilingi oleh potensi bina yang luar biasa. Kemudian pertaniannya, kemudian kulinernya, apalagi budayanya. Jadi ini sangat luar biasa dan semua bisa menjadi satu kesatuan yang memiliki nilai daya tarik, begitu Mas Tahir.
0: Oke, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan desa wisata? Dan apa yang membedakan dengan destinasi wisata biasa?
1: Ya, jadi yang disebut desa wisata, destinasi. Desa wisata ini bisa menjadi destinasi kalau dikelola menjadi tempat tujuan wisata gitu Mas. Kalau desa wisata sendiri, desa ini adalah desa yang dikelola dan dimanage untuk bisa menarik kunjungan. Artinya, jadi ada dua hal yang perlu dibedakan, desa dan desa wisata. Desa punya manajemennya sendiri secara birokratis, kemudian desa wisata ini memang tujuan manajemennya adalah untuk mengelola potensi desanya ini agar menjadi destinasi seperti itu. Jadi semua dua-duanya berjalan. Desa belum tentu desa wisata, tetapi desa wisata pasti adalah bagian dari desa seperti itu, Mas Tahir.
0: Oke, Ibu Enda, potensi apa yang paling menonjol di desa-desa Sampang untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata?
1: Secara alam dan geografis, karena kondisi dan letak kita ini kan dikelilingi oleh laut, berada di pesisir Laut Jawa dan Laut Selat Madura, memang potensi mina ini luar biasa untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. Ada kemudian bisa mendukung wisata kuliner, terus kemudian kampung nelayan ini dengan produk-produknya ini juga bisa berkembang. Jadi semuanya sudah kompleks. Sampang sendiri juga punya alam pertanian yang luar biasa. Kita punya petani jagung, petani bawang, ada petani padi, kemudian petani garam juga jangan lupa. Kita luasannya paling besar di Madura dan produksi garam kita nomor 2 di Madura. Itu juga menjadi unsur potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi branding desa branding desa yang diunggulkan menjadi dasar pengelolaan desa wisata, begitu Mas Ari.
0: Oke, dari apa yang Ibu sebutkan tadi, potensi-potensi yang ada di desa, apakah desa harus memiliki objek wisata alam untuk bisa disebut sebagai desa wisata, atau budaya tradisi bahkan kuliner juga menjadi kekuatan utama?
1: Yang Mas Tahir sebutkan tadi bisa menjadi bagian kekuatan desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Tetapi desa wisata sekarang ini tidak monoton harus pemandangan alam yang indah. Kita sudah banyak ini ya peralihan tingkat minat wisatawan. Jadi wisatawan sekarang ini intinya dia ingin kebanyakan ingin merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat dia berasal. Ada yang namanya satisfaction tourism, ada yang namanya wisata edukasi, kemudian yang ada yang mencari berbasis spiritual, wisata religi, banyak ya. Jadi untuk bisa menggabungkan kekuatan desa menjadi potensi dan daya tarik ini tinggal bagaimana cara mengemasnya seperti itu. Jadi tidak harus monoton alam. Ketika desa itu memiliki potensi misalkan pertanian, dia bisa menjadi membuat konsep agrowisata di desanya. Ya, untuk edukasi, untuk kebutuhan pangan dan berkembang jadi kulinernya, semuanya bisa berkembang, Mas. Jadi apa saja yang menjadi potensi desa ini bisa dimanfaatkan untuk dikemas menjadi apa ya, pasar wisatawan tersendiri dengan konsep berbasis apa yang ada di desanya seperti itu. Oh, jadi nggak monoton harus alam yang indah-indah seperti itu ya. Jadi konsepnya sekarang memang sudah beralih minat wisatawan itu seperti itu.
0: Oke. Dari sekian banyak, bagaimana kondisi perkembangan desa wisata di Kabupaten Sampang sampai saat ini?
1: Mungkin desa wisata ini tidak hanya Sampang yang merasakan ya saat ini. Jadi memang ada penurunan minat kunjungan, mungkin tidak di Sampang saja Mas, tapi di tempat lain. Jadi ada banyak faktor, misalkan alam, sekarang ini musim juga berpengaruh. Kemudian apa namanya, kondisi keuangan desa ini juga dominan ya sekarang untuk mengelola desa wisata. Terus jadi memang ketika mengawali desa wisata ini harus masyarakatnya harus benar-benar strength. Jadi apa namanya, benar-benar bisa, harus apa ya, punya keterikatan yang kuat satu sama yang lain dan komitmen yang tinggi. Jadi tidak terpengaruh oleh hal-hal yang membuat penurunan. Jadi apa ya, desa wisata sekarang ini bisa terus berjalan ketika masyarakatnya ini Mas, berkomitmen. Kadang ada yang merasa, oh kunjungan saya kok sedikit gitu ya. Karena mungkin banyak faktor tadi ya, tapi mereka akhirnya mereka ya udah, saya ini beralih pekerjaan aja karena mungkin tidak apa, tidak mendapatkan penghasilan sementara dari apa yang dia andalkan di desa wisatanya. Akhirnya ini juga berpengaruh pada pelayanan ketika wisatawan datang, ini tidak ada yang apa ya, tidak, istilahnya tidak ada yang menyambut. Kemudian kuliner yang atraksi wisatanya juga kurang, itu juga sangat berpengaruh. Jadi memang di Sampang ini ada beberapa desa wisata yang memang masih bertahan di kondisi yang seperti sekarang ini, dan alhamdulillah ada beberapa desa lagi malah muncul dari keterbatasan. Jadi di saat yang banyak yang tumbang akibat krisis ekonomi, inflasi sekarang ini, ada juga desa wisata yang bermunculan, justru mereka mencoba istilahnya dia fight dengan ini baru, dengan pekerjaan baru di desa wisata baru yang mereka bentuk seperti itu. Ini kondisinya di Sampang saat ini. Ya.
0: Ada yang tumbang, ada yang tumbuh.
1: Iya.
0: Oke. Menurut pandangan Ibu, desa seperti apa sih yang dinilai paling siap untuk dikembangkan menjadi desa wisata?
1: Kekuatannya yang seperti yang saya sampaikan tadi harus ada di masyarakatnya. Jadi bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana cara desa itu bertahan itu tergantung dari masyarakatnya sendiri. Mau terus berkomitmen atau lengah dengan apa namanya, dengan godaan yang ada di luar seperti itu. Ya, salah satunya tadi pekerjaan.
0: Oke. Bagaimana dengan Dispora Putpar sendiri, Bu? Mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan desa wisata, termasuk melalui pembinaan ataupun latihan terkait, serta bagaimana sih mengelola destinasi serta pelayanan wisata serta pemasarannya?
1: Kami kan menjalankan tupoksi sebagai pelaksana pengembang desa wisata, baik pemasaran dan juga industri. Jadi kami punya program, Mas, dari ketiga program tadi itu kami rangkum jadi satu kegiatan yang kami sebut pendampingan. Jadi sejak tahun 2019 kami mengubah pola kerja kami dari yang biasanya kami memanggil masyarakat, memberi pelatihan, edukasi. Saat ini kami cenderung kami datang untuk mendampingi masyarakat. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat desa wisata ini menyusun bersama-sama perencanaan desa yang mau dibentuk jadi desa wisata ini, konsepnya seperti apa. Terus kemudian nanti kelembagaannya seperti apa. Dan selanjutnya kita susun tahapan-tahapan pengembangannya. Jadi tidak bisa ya desa wisata itu dalam semalam sulapan. Hari ini kita pengen bentuk desa kita jadi desa wisata, besok udah jadi, besok lagi banyak pengunjung, besok lagi buyar deh. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jadi banyak. Jadi konsep pendampingan kami itu memang bertahap, tidak yang kami lakukan dari awal perencanaan, kami mengawal, melatih masyarakat. Jadi kita yang datang, kita yang datang di sela-sela apa namanya waktu masyarakat, kadang ya malam, kadang ya siang, ya anytime. Kita juga menyesuaikan, kita melatih masyarakat secara langsung tentang apa sih nanti yang mau dilakukan, termasuk human resource-nya. Kita melatih bagaimana cara SDM di desa wisata ini bisa menjadi manusia pariwisata. Artinya mereka ini tahu caranya menyambut tamu, mereka tahu caranya mengelola potensi untuk menjadi apa ya, sesuatu yang bisa dijual ke wisatawan. Mereka tahu caranya berkomunikasi, mereka tahu cara mengembangkan desa, menghubungkan dengan desa agar konsep desa wisata ini didukung oleh desa sendiri. Begitu, Mas.
0: Oke. Okay. Wow, konsepnya bagus banget ya, bertahap dan terus berkelanjutan.
1: Ini sudah. Oke. Okay. Sudah lama kita lakukan ya, sejak 2019 sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Ibu, ketika wisatawan datang ke sebuah desa, bagaimana sih agar kehadiran mereka ini benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat?
1: Ya. Pertama, masyarakat harus siap dulu menjadi pelayan yang baik. Begitu kan? Namanya kita jualan produk, ya kita harus menyambut pembeli dengan baik. Produknya yaitu tempat wisata. Ya. Jadi agar mereka mau berbelanja, mau betah, jadi harus diciptakan dulu. Pertama manusianya, bisa ramah ke wisatawan, kemudian lingkungannya yang kondusif. Sarananya tidak harus mewah, tapi harus diperhatikan. Kebersihan dan lain sebagainya itu harus menjadi daya tarik dan komponen yang siap untuk menjadi nilai jual untuk desa wisata dan wisatawan. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti wisatawan itu kan nggak segan ya, Mas. Namanya dia berwisata, yang dia cari adalah satisfaction. Dia mau bayar mahal lah, asalkan dia tidak kecewa seperti itu. Baik di sana dia mau makannya juga terlayani dengan baik secara rasa, kebersihan, kemudian estetika dan lain sebagainya. Kemudian mereka mau pulang butuh oleh-oleh, terutama ini ya, ternyata tersedia dan memang sesuatu yang unik itu juga perlu diperhatikan agar ada tujuan lah wisatawan itu kembali. Dan oh ya udah, nanti kalau misalkan saya mau liburan mau ke tempat ini aja lah, karena di tempat lain udah bosen. Nah, itu yang penting harus kita ciptakan.
0: Wow.
1: Untuk apa, memberikan kesan yang baik untuk wisatawan untuk selalu datang dan puas dengan pelayanan kita di tempat wisata, begitu.
0: Oke, dari semua sektor yang Ibu sebutkan tadi yang berpotensi untuk dikembangkan di desa wisata, sebesar kuliner, UMKM, kerajinan, jasa transportasi, dan juga usaha lainnya, tentunya ada trik-trik. Bagaimana sih menghubungkan produk-produk unggulan di masyarakat itu agar wisatawan bisa menikmati itu dengan baik? Trik-triknya, kalau tadi Ibu kan menyebutnya dengan pelayanan, mungkin ada trik-trik khusus?
1: Bisa agar ini ya, agar wisatawan menikmati dengan baik.
0: Ya,
1: itu tadi Mas. Jadi selain pelayanan, istilahnya kita jangan sampai menciptakan kesan yang kurang baik ya. Terutama kita harus membedakan, harus berinovasi lah. Produk kita harus tampil beda dengan produk yang lain. Jadi masyarakat juga harus meng-hire pengetahuannya. Oh, kalau di tempat lain ini apa sih yang diinginkan wisatawan? Jadi kita itu harus paham kemauannya wisatawan itu apa. Jadi satu itu ya, istilahnya berempati. Kalau kita sudah berempati, kita merasakan apa yang mereka mau, artinya kalau kita juga merasakan kalau kita menjadi mereka seperti apa, artinya kita sudah tahu kita mau jualan apa, seperti itu.
0: Oke, okay. Semisal ada satu contoh Ibu Nur Siskawati, ikan bakar di Madura banyak ataupun bahkan di luar daerah itu banyak. Contoh mengelola satu ikan bakar di Sampang biar beda dengan yang lain dan menarik perhatian, ini kan pernah juga Ibu lakoni.
1: Ya, jadi ya itu tadi, kita harus tahu membedakan apa sih kelebihan di tempat A, di tempat B, tempat C, kenapa dia unggul, kenapa dia banyak pelanggannya. Kita tidak perlu mencari ini ya, artinya kita harus mengunggulkan cita rasa yang ada di kita ini seperti apa. Tapi kita belajar juga penting ya Mas ya. Kita belajar dari kisah sukses tempat-tempat yang sudah mungkin penjualannya sudah tinggi, itu perlu belajar. Jadi kalau mau bicara membedakan, itu ya kita harus belajar cita rasanya dulu. Di tempat ini apa sih yang mereka jual? Apa yang membuat mereka menarik? Apakah dari segi pemasaran di medsos? Ataukah memang benar-benar rasanya itu benar-benar autentik yang memang tidak ada di tempat lain, seperti itu.
0: Oke. Okay. Mungkin jadi, prosesnya lagi Bu? Proses pembakarannya? Semuanya,
1: ya. Itu sequence of service-nya, sequence of product-nya itu juga harus diperhatikan memang. Jadi kita lihat pasar wisatawan ini mau kemana. Ada yang wisatawan nih kalau ngomong ini kan bakar ya, ini mau makan makanan yang rasa hotel bintang 5 atau rasa kocek kantong gitu ya, kan? Mau cari murah enak. Ada yang mau memang orang yang datang, oh memang di sini rasanya beda ya. Itu tergantung ini ya, tergantung minat wisatawannya tadi, kembali lagi. Jadi untuk tempat kuliner yang sudah memang ingin bersaing, dia punya target bersaing, saya harus punya cita rasa khusus yang membedakan dengan tempat lain. Memang satu yang diperhatikan, pengelolaan produk, bahkan dari pengelola pun, dari staffnya pun juga harus diperhatikan. Dia juga harus punya product knowledge yang bagus agar dia bisa mengimbangi pesaingnya, seperti itu. Terus kemudian pemasaran sekarang ini, media digital ini kan luar biasa ya, medsos ini luar biasa. Kalau dia kalah membrand produknya di medsosnya, maka juga kalah saing juga dong. Dari sistem menarik perhatian market aja dia nggak berhasil. Apalagi ketika orang datang kan seperti itu. Jadi banyak hal untuk meyakinkan pelanggan ini, ya, tergantung. Kalau dia memang, saya tadi sebut ikan bakar, rabah kocek kantong. Itu juga harus diperhatikan. Ada pasar-pasar menengah, pasar-pasar menengah ini kan juga, ini pasar juga, luar biasa juga banyaknya kan. Jadi, tidak harus kita menjual sesuatu yang mahal di tempat yang memang pasarnya untuk kalangan menengah, seperti itu. Jadi kan ada, udah nggak enak. Dia maunya dia jual mahal, tetapi rasanya bintang satu, ya kan? Ada lagi nih warung yang bintang satu bentukannya, tapi rasanya bintang lima. Nah, ini mau tinggal pilih yang mana konsepnya. Jadi ini jangan untuk diperhatikan teman-teman pengelola kuliner juga. Jadi kita perhatikanlah. Sasaran kita itu siapa? Jangan asal ada market lalu kita jual mahal, ternyata rasanya nggak enak, udah habis itu nggak balik lagi, ya. Tapi kalau kita pandai mengelola, kita tahu pasar jualan kita itu siapa, itu kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, kita tahu menservis dan kalau ngomongin ikan bakar, kita tempatnya laut ya, penghasil ikan lah ya. Jangan mahal-mahal lah. Kita yang penting orang itu datang dulu, merasakan, dan balik lagi. Seperti itu kan. Jadi jangan aja mumpung. Iya. Ini ya kondisi kita saat ini memang seperti itu.
0: Begitu, Mas. Nampaknya trik-triknya dan cukup bagus juga ini. Dan sesuai dengan apa yang Ibu tadi bilang, kunjungan ke tempat lain semacam tukar pikiran, tukaran itu butuh juga nih ya Bu.
1: Ya betul.
0: Jadi
1: kita tidak harus menganggap tempat A, tempat B yang lainnya yang lebih ramai itu sebagai pesaing kita, tapi harus kita ini lebih belajar apa sih yang bikin mereka ramai gitu kan.
0: Ibu, dari sekian lama mulai 2019 sampai sekarang, apakah sudah ada desa di Sampang yang menunjukkan keberhasilan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata?
1: Kalau mungkin orang sudah banyak tahu Desa Bira Tengah ya, Pantelon Malang, kenapa bisa dia sukses seperti sekarang sampai dia menang juara 2 nasional CHSE dalam anugerah desa wisata. Memang dibangun dari masyarakatnya. Jadi masyarakat ini harus komitmen masyarakatnya dulu lah Mas. Jadi kalau dia sudah lelah, capek, udahlah saya nggak ada penghasilan yang datang, penghasilannya nggak ini, atau tadi itu saya bilang karena dia mau cepat untung, ketika ada wisatawan dia jualannya dimahalin, air yang biasanya 1.500 jadi 5.000. Akhirnya kan orang malas datang lagi, atau mereka datang lagi bawa aja air dari rumah daripada beli di sana mahal kan gitu. Jadi komitmen masyarakatnya itu penting. Jadi paham, kompak, itu yang paling bisa membangun desa ini sampai kapanpun. Jadi jangan berpikir kita kerja untuk diri kita sekarang, tetapi juga kita berpikir namanya membangun desa ini kan untuk masa depan juga. Namanya desa itu kan tempat tinggal kita, anak cucu kita juga. Jadi ke depan kan anak cucu yang akan tinggal di situ, menikmati juga. Jadi memang harus sustainable namanya, berkelanjutan.
0: Berkenaan dengan anak cucu nih. Generasi muda menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata. Bagaimana pemerintah mendorong anak-anak muda di Sampang agar mau terlibat dalam desa wisata?
1: Ya, kalau sekarang mungkin zamannya udah berubah ya. Anak-anak muda ini sudah banyak, saya bilang, mengkonsumsi pengetahuan dari media sosial, kemudian pengalamannya udah berbeda, tingkat pergaulannya udah berbeda. Jadi saya bangga sekali anak-anak Sampang ini sudah sudut pandangnya tentang berwisata ini sudah berbeda. Sekarang ini mereka cenderung jadi penikmat wisata ya cukup tinggi dari kalangan anak muda yang ngikutin tren ya. Tapi ada tren lagi, banyak pengusaha muda wisata ini dari kalangan anak muda. Iya. Jadi saya lihat penggerak-penggerak desa wisata ini Pok Darwis ini rata-rata muda-muda. Ya. Jadi kita nggak lepas tangan ya teman-teman yang semangat yang Pok Darwis ini memang kita harus jadikan embrio dari sasaran pendampingan utama kita. Jadi karena mereka nanti adalah SDM yang akan menindaklanjuti, menyebarkan apa ya ilmu yang sudah didapat dari pengalamannya dia. Jadi mereka ini sekarang kita sebut motor lah, motor penggerak di desa wisata. Jadi untuk pelatihan mungkin kita belum belum belum settle ya untuk tahun ini. Tapi ke depan kita upayakan memang anak-anak muda ini yang harus menjadi pelaku utama di pengelolaan wisata. Tidak hanya desa wisata ya, banyak usaha wisata yang saya lihat ini kayak kafe-kafe sekarang ini semuanya yang ngelola anak-anak muda. Terus kafe apa di Pangarengan, kafe cop-cop, kopi pinggir jalan, terus kemudian di Waduk Klampis, anak-anak muda semuanya.
0: Benar.
1: Di Luar Malang semuanya anak muda. Saya tidak melihat sesuatu yang ini, justru mereka yang ada di garis depan bersama para tetua yang membimbing mereka di di desa wisata ini, yang saya lihat seperti itu Mas saat ini.
0: Oke. Dari sekian banyak perkembangan wisata di Sampang, penggeraknya anak muda. Oke. Memang kenyataannya seperti itu ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Oke, selain promosi Bu, persoalan akses dan fasilitas sering menjadi tantangan pariwisata. Apa saja infrastruktur yang masih perlu diperkuat untuk mendukung desa wisata di Sampang?
1: Ya, memang infrastruktur itu penting ya, terutama accessibility berupa jalan, moda transportasi, kemudian juga sarana komunikasi itu penting ya. Cuma kita sudah mengerucutkan sistem pengembangan prioritas kita. Ini sudah lama ya Mas ya. Kita membuat sistem prioritas secara bertahap. Mana destinasi yang menjadi prioritas, maka memang disitulah intervensi akses itu harus diutamakan sama oleh pemerintah. Kita sudah mengupayakan banyak, tetapi untuk semuanya menjadi standar itu ya butuh waktu kan ya, seperti itu. Ya, jadi memang seperti dulu dimulai dari Pantura. Bisa dilihat kondisi sebelum 2019 Pantura itu seperti apa kan, ya kan? Nah, kondisi sekarang hari ini juga bisa dibedakan. Lampu jalan, anggaplah kalau kita lewat Pantura sudah nggak takut lagi. Contoh ini contoh ya.
0: Iya benar.
1: Jalan sudah, jalan nasional juga udah mulus. Itu juga salah satu bagian dari upaya kita, upaya pemerintah ini untuk mendukung akses agar memudahkan ke lokasi wisata. Cuma memang harus bersabar. Ada beberapa destinasi yang memang membutuhkan akses yang luar biasa, tetapi untuk proses menuju ke sana, pemerintah ini kan harus melakukan perencanaan. Ketika perencanaan sudah dilaksanakan, kendala-kendala dan masalah di lapangan ini juga kita harus perlahan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi itu yang kadang membuat masyarakat ini seolah-olah, oh tempat saya kok nggak dibangun jalan ini. Seperti itu ya. Jadi sekarang ini memang harus sama-sama paham kondisi negara kita. Ini arah kebijakan dan prioritas pembangunannya kemana, tetapi pemerintah daerah juga tidak akan menutup mata seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena dalam setiap 5 tahun kita sudah menyusun yang dinamakan RBJMD. Jadi tidak, saya yakin tidak ada satu yang terlewat pun dari program perencanaan pembangunan di daerah seperti itu.
0: Oke. Okay. Nampaknya memang ada saja tantangannya, Bu. Oke. Dari sekian banyak yang Ibu jelaskan tadi, ada tantangan apa sih yang menjadi tantangan terbesar Kabupaten Sampang untuk mewujudkan desa wisata menjadi destinasi yang berkelanjutan, dan bagaimana targetnya?
1: Tantangan yang paling berat adalah SDM.
0: SDM ya, Bu.
1: Iya, yang SDM. Jadi saya sampaikan tadi, kemauannya cukup tinggi enggak jadi desa wisata. Terus bagaimana teman-teman ini berkomitmen di lapangan agar desa ini juga bertumbuh untuk menjadi produk yang siap jual. Kalau target, kita setiap desa ini punya kondisi yang berbeda. Kondisi apa namanya, baik dari segi SDM-nya, kemudian pengelolaan potensi, itu kondisinya masing-masing berbeda. Jadi kita setiap melakukan perencanaan itu selalu diawali dengan pemetaan, terus kita membuat analisa, baru bisa kita menentukan target, apakah ini harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, begitu. Lon Malang pun, Bira Tengah pun, yang sudah running pun itu belum selesai dari target apa namanya, target untuk pengembangan desa wisata kita juga, Mas.
0: Okay. Butuh waktu. Jadi, ya. Butuh waktu, kesabaran dan usaha terus serta komitmen.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang terakhir nih, Bu. Apa sih pesan Ibu kepada pemerintah desa, masyarakat dan juga generasi muda untuk memiliki potensi wisata tetapi belum berani mengembangkannya?
1: Ya. Desamu luar biasa, tetapi semuanya tergantung dari Anda. Artinya apa? Setiap desa itu memiliki potensi yang luar biasa. Hanya tergantung dari kita. Ini masih mau semangat nggak? Mau membuat desa kita ini menjadi destinasi wisata unggulan.
0: Oke. Oke.
1: Semangat selalu ya teman-teman desa.
0: Semangat kita selalu.
1: Jangan pantang menyerah. Baik yang mungkin lagi tumbang, harus up lagi. Yang
0: bangkit
1: baru
0: kembali.
1: Bangkit harus ini lebih
0: semangat
1: lebih
0: lagi.
1: Apa ya? Lebih lari lagi.
0: Okay.
1: Untuk mengejar ini desa wisata, menjadi desa wisata yang layak jual.
0: Oke, pendengar, tidak terasa nih ya, kita sudah berada di penghujung dialog dalam program Sampang Menyapa Pagi. Saat ini 58 menit lepas dari 8, dan hari ini kita telah membahas desa wisata tidak hanya berbicara tentang tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga tentang bagaimana potensi desa dapat membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, pengembangan desa wisata tentu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, kelompok sadar wisata, dan generasi muda harus bergerak bersama agar potensi yang dimiliki di setiap desa dapat dikelola secara kreatif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Enda Nursiskawati atas waktunya yang telah hadir bersama kami di Sampang Menyapa Pagi. Semoga desa wisata di Kabupaten Sampang semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan dari desa untuk masyarakat. Pendengar, saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi bagi Ibu Nursiskawati. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Sampai jumpa, Mas Tohir.
0: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
3: Sampang pagi ini.
4: Seratus FM dari Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, saya Tuhrindo pamit dari Rodengkar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya temani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan sejumlah komposisi cantik untuk Anda.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Akses jalan TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggrahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat segera direalisasikan. Alvi menyebut pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu, proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko juga mengatakan, waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda, usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggrahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggrahan ini dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting nggak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPK Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim Pakintan Ilza Karenga mengatakan, inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian, tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda, sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat tempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur, Edi Sucipto, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah, sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Ada berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya. Dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang, menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dan Dim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan, upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati, jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara. Melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Raga Bumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan, maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya perdunia batik anti Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantap, Pak Gun. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengan gemintang hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang, pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang, pendengar, yang menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang. Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wisdan Sarkasi, juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap agenda reses dan melakukan aspirasinya masyarakat di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Karul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Karul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sembari Anda menikmati satu komposisi dari Rosa dengan judul Juwita, saya juga menyapa Pak Suranto, terima kasih sedang menyimak info Jatim hari ini begitu ya. Dan tentunya ditemani dengan camilan pagi hari. Pak Suranto, terima kasih. Informasi-informasi lain masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan di Gatekeeper ini menghubungkan saya dengan sejumlah rekan reporter ya, akan menginformasikan kabar untuk Anda. Ada Ninda, ini yang juga akan menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Kofifa Ender Parawansa tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026 terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, Erwin juga menambahkan tidak seluruh dusun di desa tersebut yang kekurangan air bersih. Saat ini BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut juga dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Angela Reska melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
3: Rosa
0: Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun karena satu dan lain hal begitu ya Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siang hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Dita di tim teknik multimedia. Akan bersama Anda di program Literasi Digital, edisi hari ini, hari Selasa, di lembar ke-6 di bulan Oktober tahun 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Jadi saat ini RRI sudah ada di ujung jari Anda. Anda tinggal mendownload dan mendengarkan. Dan siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Pendengar, pada siang hari ini topik bahasan kita di program Literasi Digital adalah keselamatan transportasi laut dalam perspektif akademisi. Dan saat ini sudah hadir narasumber yang langsung hadir di studio, yaitu dosen Prodi Teknologi Rekayasa Keselamatan Jurusan Teknologi Kemaritiman Poltera Sampang ya. Sudah ada Bapak Ahmad Maulidi MT. Kita sapa dulu nih Pak Maulidi. Assalamualaikum Pak Maulidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kayaknya kurang mendekat dengan mic Bapak.
2: Baik.
1: Iya, kabar baik Bapak, alhamdulillah, pada siang hari ini.
2: Alhamdulillah baik,
1: Pak. Baik Didi. Ya, Pak ya. Alhamdulillah dan dapat juga di tengah kesibukan mengajar begitu tapi masih menyempatkan diri untuk hadir langsung di studio RRI, Pak. Terima kasih sebelumnya,
2: alhamdulillah,
1: Pak.
2: Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih, Pak Rini.
1: Oke. Next time bisa teman-teman ada dosen-dosen lain juga bisa mengisi nih, Pak, dari Poltera ya di
2: baik,
1: RRI.
2: Baik, insyaallah.
1: Ya baik, Pak Maulidi, topik kita adalah keselamatan transportasi laut dalam perspektif akademisi begitu ya. Nah barangkali Pak sebelum kita berbincang-bincang, memang beberapa pekan yang lalu begitu ya Pak ya, kita tahu ada satu kejadian kapal tenggelam begitu ya Pak ya,
2: betul.
1: Dan ini memang ini membuat kita berduka begitu karena juga banyak korban begitu yang korban begitu kemarin. Nah, Pak barangkali Pak sebagai pembukaan begitu Pak. Nah, ini topik ini menarik mengenai keselamatan transportasi laut. Nah, dari kacamata seorang akademisi di bidang teknologi rekayasa keselamatan Poltera, bagaimana barangkali Bapak melihat urgensi atau kondisi budaya keselamatan transportasi laut kita saat ini begitu Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Rini. Kami bersyukur hari ini bisa bergabung bersama RRI Sampang dalam rangka siaran literasi digital.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita hari ini adalah tentang keselamatan transportasi laut. Kita tahu bahwa kita sebagai negara maritim itu tidak lepas dari namanya transportasi laut.
1: Betul.
2: Ya. Dan kapal sebagai media transportasinya adalah yang utama. Oleh karena itu, dalam konteks keselamatan laut, kita harus menempatkan bahwa kapal itu adalah kunci keselamatannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hampir tiap bulan kita mendengar di berita tentang kecelakaan kapal. Apakah itu terbakar, tabrakan, tenggelam, atau kandas. Karena kecelakaan kapal itu kan macam-macam. Yang paling sering dan terbaru adalah tenggelam. Nah, tenggelam ini banyak penyebabnya. Kalau terbaru adalah KM Virgo Transport 8. Sebulan lalu itu ada Mutiara Sentosa,
1: iya, betul,
2: terbakar
1: Pak.
2: Juga. Dalam konteks ini, pertama kami menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka atas korban yang timbul dari kecelakaan ini. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Juga kami menyampaikan bahwa dari rangkaian kecelakaan yang terjadi ini sebenarnya ada masalah krusial yang harus kita lihat, baik dari sisi teknis ataupun akademis ya. Karena kecelakaan itu, Mbak Rini, itu sebenarnya ada tiga faktor penyebabnya atau sumber kecelakaannya.
1: Apa itu? Apa saja itu, Pak?
2: Yang pertama faktor teknis, itu faktor kita sebut faktor internal, itu

0: dilihat kapal ini mau dipakai di mana? Apakah di laut atau di sungai? Sungai karakteristiknya seperti apa? Laut pun juga begitu. Okay. Contoh misalkan akan berbeda ketika membuat kapal untuk penyeberangan Kamal Ujung. Berbeda dengan ketika kita membuat kapal untuk penyeberangan orang penumpang Ketapang Gilimanu. Atau Selat Sunda, itu berbeda.
1: Karena beda-beda begitu ya,
0: beda,
1: Pak?
0: Beda, karena kan karakteristik mulai dari panjang pelayaran, nama pelayaran, kemudian kondisi air. Kondisi air itu kan ada arus dan gelombang, dan juga angin. Nah, ketika dibuat suatu kapal untuk tujuan tertentu, maka secara teknis harus bisa memenuhi kebutuhan transportasinya itu, sehingga kapal bisa memenuhi atau mampu melaksanakan pelayarannya. Termasuk juga permesinan atau sistem penggeraknya. Itu ada kalau dari sisi teknis. Kemudian dari sisi operasional itu juga operator. Operator itu mulai dari syah bandar, KSOP di pelabuhan, dan yang mengoperasikan kapal itu masuk operator ya. Sehingga harus bisa menjamin keselamatan kapal. Nahkoda itu harus tahu bahwa kapal itu punya trek, punya trayek, punya
1: jalur alur, begitu ya.
0: Tidak boleh itu lewat di luar jalurnya.
1: Itu kenapa? Tugasnya nahkoda begitu.
0: Nahkoda itu kan operasional. Nah, yang terakhir itu adalah faktor eksternal atau alam. Nah, uniknya di Indonesia itu kan karena daerah tropis, kemudian banyak palung laut di Indonesia, sehingga banyak dalam tanda kutip area bahaya gitu ya. Sehingga kapal itu harus disiplin melewati jalurnya.
1: Oh gitu, jadi gitu. Sudah ada titik-titik koordinatnya. Betul. Begitu ya.
0: Apalagi
1: Pak.
0: Apalagi sekarang musim angin gitu ya.
1: Kenceng
0: sehingga kena ombak sedikit, kapal itu harus bisa bertahan gitu. Sampai ketahanan ombak berapa gitu. Sehingga alam itu juga menjadi tantangan untuk keselamatan transportasi laut kita. Gitu.
1: Oke, makanya ketika kapal ini diputuskan berlayar atau tidak, itu sudah ada peringatan tersendiri begitu Pak ya.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Juga itu juga ada kerjasama dengan BMKG dong, pihak BMKG. Betul. Untuk menentukan kapal ini layak apa tidak begitu untuk berlayar.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul. Nah, BMKG itu sebagai suplai informasi agar terjamin. Namun banyak sekali kecelakaan kapal itu ketika diberi izin berlayar, KSOP memberikan informasi cuaca okay, gitu ya. Semuanya green light gitu, lampu hijau, tetapi dalam kondisi perjalanan banyak sekali dijumpai kondisi itu berubah.
1: Iya, karena faktor
0: dalam hitungan alam tadi, jam berubah. Nah, kita ketahui perjalanan misalkan KM Virgo Transport 8 ini ya, itu kan lebih dari 2 jam perjalanan.
1: Betul.
0: Sehingga dalam perjalanannya di tengah itu kan terjadinya di Laut Jawa yang hampir dekat Banjarmasin. Nah, itu angin berangkatnya oke gitu ya, tapi
1: di tengah kenceng begitu.
0: Laut itu pas malam itu gelombang mulai dari 1 sampai 2,5 meter. Sehingga ketika ada potensi bahaya seperti ini, kapal itu harus mampu. Oleh karena itu, aspek teknis adalah dasarnya. Dasar. Mulai dari kekuatan konstruksi.
1: Dari kapal itu.
0: Kemudian sistem penggerak dan juga sistem navigasi dan komunikasi kapal. Gitu Pak Rini.
1: Oke, jadi memang semuanya sudah bisa dikatakan sudah ada SOP-nya begitu ya
0: SOP,
1: Pak?
0: SOP, ya.
1: Oke, kalau tadi Bapak mengatakan atau menggambarkan tadi bagaimana sistem pada kapal begitu ya Pak ya, mulai dari definisi kapal itu untuk laut, sungai dan lain sebagainya itu sudah tadi Bapak gambarkan begitu. Pak, ini kita tentang kapal lagi nih Pak. Nah, setelah kapal barangkali ini sudah dibuat begitu ya. Kapal sudah dibuat nih Pak, untuk laut dibuat, di sungai buat, begitu ya. Semua sudah ada SOP-nya masing-masing untuk pembuatan. Kemudian tadi berlayar juga sudah ada SOP-nya, nahkoda dan lain-lain sebagainya begitu. Setelah kapal dibuat begitu Pak, ini apakah kapal bisa langsung digunakan nggak Pak? Atau ada semacam, kalau makanan itu tester ya? Apa
0: betul.
1: Namanya sih Pak?
0: Betul.
1: Kalau makanan
0: betul.
1: Tester ya?
0: Iya.
1: Betul.
0: Kalau kapal itu kan mulai dari perancangan itu sudah melalui proses pengawasan.

0: yang ketat ya.
1: Yeah.
0: Mulai dihitung stabilitas kapalnya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian kapasitas muatnya berapa.
1: Muatannya.
0: Gitu. Nah, ketika jadi pun Mm-mm. itu harus dapat sertifikat dari kelas. Nah, kelas ini tugasnya BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, yang memberikan kelayakan dari bangunan kapal itu.
1: Iya, iya, oke.
0: Oke, bangunan kapal ini sudah memenuhi klasifikasi,
1: sudah layak. Lah,
0: sudah layak. Nah, itu pun belum cukup hari ini. Mm-hmm. Nah, ketika mau berlayar pun ada namanya sertifikat kelayakan laut.
1: Oh, ya. Ada sertifikat kelayakan laut juga.
0: Ya.
1: Wah, berarti banyak tahapan yang dilalui
0: yang
1: begitu
0: ya, Pak? Dikeluarkan oleh KSOP ya,
1: mm-hmm.
0: Syah Bandar.
1: Iya. Yeah.
0: KSOP itu melihat apakah sistem keselamatannya bekerja mm-hmm. dengan baik, kemudian krunya itu mm-hmm. juga memiliki kecakapan yang cukup untuk yeah. melaksanakan tugas-tugas selama berlayar.
1: Yeah.
0: Kemudian safety appliance atau alat peralatan keselamatan mulai mm-hmm. dari life jacket
1: juga tersedia apa tidak?
0: Tersedia, baru diberi surat kelayakan.
1: Mm-hmm.
0: Berlayar.
1: Oh gitu, termasuk ABK-ABK-nya juga betul. Dong Pak. Jadi sudah lulus uji nih ya.
0: Betul, betul. Ada namanya STCW ya, Certificate mm-hmm. of Training, Certificate Watchkeeping,
1: oh.
0: Watchkeeper ya. Ya
1: oh.
0: itu sertifikat yang diberikan kepada ABK.
1: Hmm.
0: Semua ABK mulai dari ABK mesin,
1: yeah.
0: kemudian
1: ya, semuanya lah begitu ya, makanan
0: gitu.
1: Semua
0: sampai
1: sudah
0: sampai juru masak
1: dan lain sebagainya.
0: Gitu.
1: Clean service juga
0: betul, begitu.
1: Begitu
0: agar penumpang
1: merasa aman,
0: benar-benar terjamin,
1: aman
0: dan nyaman, selamat gitu.
1: Oke, okay, iya. Pak, tadi Bapak mengatakan, jadi sudah banyak tahapan seperti SOP untuk sertifikat 1-2 lah tadi Bapak sampaikan tuh ya, banyak banget begitu. Nah, kejadian saat ini yang sering terjadi itu, kalau menurut Bapak lebih ke, kalau tadi kan nggak mungkin dong kapal itu tadi kan sertifikat sudah keluar begitu, berarti sudah layak ini Pak. Nah, berarti bisa dikatakan kecelakaan yang terjadi biasanya banyak faktor alam dong Pak. Kalau tadi semua sudah teruji, semua oke, kan sudah izin berlayar sudah nih berarti. Nah, berarti kecelakaan yang banyak terjadi itu bisa dikatakan faktor lebih banyak ke faktor alam dong.
0: Ya, jadi ikhtiarnya memang dari teknis,
1: mm-hmm.
0: kemudian operasional kita ya. Jadi misalkan kapal penumpang atau mm-hmm. kapal barang gitu ya, yeah. kita sudah berikhtiar bahwa kapalnya sudah dibuat se-perfect mungkin ya,
1: mm-hmm.
0: sesempurna mungkin. ABK itu sudah mengatur sedemikian rupa, yeah. namun uniknya di kapal lagi ya,
1: mm-hmm.
0: jadi terkadang tidak bisa dihindari atau memang kondisinya itu sulit untuk mengatur agar kapal ini bisa stabil 100% mulai dari berangkat sampai berlabuh.
1: Okay.
0: Ya. Misalkan banyak sekali kejadian kesulitan untuk menjaga stabilitas kapal.
1: Mm-mm. Contohnya itu,
0: contoh,
1: Pak.
0: Misalkan kapal ini kapal penumpang dan barang.
1: Yeah.
0: Ya. Barang itu kan ada kendaraan juga.
1: Mm-mm.
0: Nah, sudah dibedakan nih di deck bawah
1: mobil, kendaraan.
0: Ya. Roda 2 dan 4 mm-hmm. dan seterusnya. Deck 2 atasnya itu
1: orang.
0: Penumpang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, orang kadang kan sudah disediakan tempat duduk tapi pengennya sambil rokokan di pojokan gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu kan
1: betul.
0: Menyebabkan
1: perpindahan
0: error. Beban.
1: Ya.
0: Perpindahan beban di kapal.
1: Yeah.
0: Kendaraan juga begitu.
1: Mm-hmm.
0: Sangat sulit misalkan menyeimbangkan antara kendaraan-kendaraan itu agar bebannya rata, terbagi rata ya.
1: Kan
0: kadang tidak semuanya
1: truk semua.
0: Tidak
1: jadi
0: semuanya
1: harus dibagi begitu ya.
0: Roda 4 semua, sudah motor semua. Kadang itu ABK sudah mengatur.
1: Mm-hmm.
0: Cuman ketika kondisinya sudah sulit, sulit gitu ya. Ternyata yang masuk itu walaupun sudah diurutkan gitu agar tercipta kestabilan beban, masih ada celah gitu ya. Kadang sebelah kanan itu ternyata lebih banyak truk.
1: Betul.
0: Truknya tidak kosong, ada muatannya lagi ya. Ternyata sebelah kiri ini lebih sedikit. Truknya lebih banyak kendaraan keluarga ini. Nah, sehingga
1: oleng
0: dalam berjalan. Nah, ini kondisi oleng.
1: Oleng.
0: Nah, oleng ini sebenarnya sudah diantisipasi, diketahui oleh nakoda, sehingga nakoda itu
1: karena sudah merasakan juga
0: sudah
1: nih Pak,
0: merasakan,
1: ibarat bawa
0: dan
1: mobil tahu ya.
0: Di kapal di dashboard itu sudah ada penunjuknya ya, gitu. Alam. Nah, ketika kondisi kapal sudah mulai tidak seimbang, alam gitu.
1: Tambah alam
0: ada
1: lagi.
0: Ada angin, misalkan kena ombak seperti di KM Virgo 8 ini. Informasinya kan 2,5 meter ya. Mestinya kapal ini mampu gitu. Mestinya masih
1: kalau
0: mampu.
1: Kalau dari pembuatan kapal semuanya itu sudah mampu,
0: sudah
1: ini masih mampu.
0: Cuma karena ini sebenarnya saya belum tidak bermaksud mendahului investigasi KNKT ya, nanti kita tunggu
1: hanya
0: hasilnya ya. Cuma ini
1: ya,
0: perspektif ya. Kondisi ketidakstabilan ini kan tidak bisa bertahan. Kadang kapal itu bergeser, bergeser sehingga pergeseran ini menambah ketidakstabilan kapal. Nah, ketika sudah nambah tidak stabil, olengnya tambah besar, kena ombak dan angin.
1: Habis.
0: Nah itu.
1: Nah begitu ya Pak. Okay.
0: Gitu Pak Rini.
1: Oke, berarti bisa dikatakan memang ini ya Pak ya, memang pengaturan misalnya kapal barang dan manusia dan barang begitu, ini memang harus diatur sedemikian apa ya Pak ya, sama begitu, balance gitu ya.
0: Betul.
1: Bebannya
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena itu pengaruh banget
0: pengaruh,
1: ya Pak.
0: Pengaruh,
1: ya.
0: Pengaruh. Makanya kan terkadang pelabuhan sudah.
1: Nah itu mungkin disepelekan begitu di lapangan begitu ya.
0: Pihak pelabuhan itu sudah ngatur, makanya kan kadang kapal barang truk-truk antri banyak ya.
1: Iya iya betul ya, karena memang iya betul,
0: itu,
1: betul
0: gitu. Tetapi kan kadang
1: ngeyel aja kadang.
0: Itu ya.
1: Iya iya iya.
0: Dan memang perlu kesadaran bersama.
1: Iya makanya ini memang harus perlu kesadaran. Kenapa memang ABK-ABK atau petugas bandara maksudnya pelabuhan. Ini memang mengatur ya untuk itu begitu ya Pak
0: betul,
1: ya. Karena memang
0: betul.
1: Kapal tuh harus seimbang.
0: Harus seimbang.
1: Karena kalau tidak imbang yang seperti tadi Bapak sampaikan ada faktor alam. Nah ini yang berbahaya
0: ya,
1: itu yang masyarakat harus paham begitu
0: betul,
1: ya Pak
0: betul,
1: ya. Memang harus ada sosialisasi memang ya, Pak dilakukan
0: betul,
1: begitu. Oke Pak, nah tadi Bapak bilang setelah dibuat kapal itu ya belum bisa digunakan begitu ya Pak ya, karena ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Oi, sebelum kita lanjut Pak pertanyaan, ada yang ingin bergabung bersama kita pada siang hari ini? Selamat siang Literasi Digital.
2: Selamat siang Mbak Rini.
1: Selamat siang Literasi Digital, dengan siapa di mana?
2: Lilis di Makbul.
1: Oh Mbak Lilis di Makbul, apa kabar Mbak Lilis?
2: Alhamdulillah
1: baik.
2: Gimana Mbak
1: Lilis? Alhamdulillah sehat Mbak Lilis. Kita bersama Pak Maulidi nih Mbak Lilis. Nah ini kita membicarakan tentang kapal. Ini seru banget loh tadi apa yang disampaikan. Jadi hal yang tidak kita tahu, yang ya kita anggap sepele begitu, informasi-informasi ini, wah saya juga baru tahu nih hari ini Mbak Lilis. Mbak Lilis dengerin kita nggak dari tadi?
2: Pasti.
1: Oh pasti.
2: Dari streaming.
1: Oh dari streaming. Oke terima kasih Mbak Lilis. Oke, ada yang ditanyakan dengan Pak Maulidi pada siang hari ini?
2: Iya, ini kan setiap kali terjadi kecelakaan laut, alasan yang paling sering muncul di publik adalah faktor cuaca buruk atau human error, kelalaian manusia. Ini menurut analisis akademis, apakah murni karena kelalaian manusia atau sebenarnya ada kegagalan sistemik dalam pemeliharaan kapal? Kemudian, sebagai kampus berbasis teknologi kemaritiman yang ada prodinya ini, inovasi atau teknologi rekayasa keselamatan seperti apa yang saat ini sedang dikembangkan
1: betul,
2: oleh akademisi yang bisa nanti diaplikasikan untuk kapal-kapal nelayan di Sampang.
1: Oke, biar ada dampaknya begitu ya untuk para nelayan begitu. Mumpung ada prodinya ini Mbak Lilis, betul banget ya. Oke, kita tunggu jawaban Pak Maulidi. Ini kayaknya memang penting banget nih. Oke, gitu aja Mbak Lilis.
2: Iya, seperti itu aja.
1: Oke, terima kasih Mbak Lilis. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Pak Maulidi. Tadi dua pertanyaan begitu tadi. Kebanyakan tuh katanya kejadian kapal itu kecelakaan ada human error begitu. Nah, apakah ini juga dari pemeliharaan kapal juga pengaruh nggak sih Pak? Kalau pertama kan kapal baru ya mungkin lah masih bisa lah Pak ya di ya memang bagus gitu. Tapi seiring bertambahnya waktu, nah ini kan lama-lama kapal semakin tua. Apa mungkin karena keteledoran untuk apa perawatan lah begitu Pak? Kalau menurut Bapak seperti apa nih gambaran akademisi?
0: Ya. Baik. Terima kasih Mbak Lilis di Jalan Makbul ya. Jadi secara teknis itu kapal setelah dibuat dan berlayar misalkan ya, Itu ada ketentuan namanya survei.
1: Survei
0: itu ada banyak, ada annual survei, ada intermediate, ada spesial survei. Nah, annual survei itu tahunan. Jadi yang diperiksa itu lebih ke bagaimana kapal itu bisa memiliki keamanan dari sisi navigasi, komunikasi. Kemudian yang intermediate itu ke lebih besar lagi, ke struktur kapal atau kebocoran-kebocoran gitu. Nah, yang spesial survei ini 5 tahun atau bisa jadi pembaruan kelas. Nah, dari sisi teknis, kalau kapal baru benar Mbak Rini,
1: aman lah
0: gitu ya, gitu. Mungkin 10-5 tahun.
1: Berapa kekuatannya, 5, berapa lama sih Pak untuk pembaharuan, pemeliharaan?
0: Ya, pemeliharaan itu ada tahunan ya, annual, tahunan, kemudian intermediate 2 atau 3 tahun, dan spesial itu 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun.
0: Kalau kapal ini tertib gitu ya, tertib. Itu kapal itu bisa 10, 20, bahkan 30 tahun.
1: Bertahannya?
0: Gitu ya. Cuma kan kadang, ini lagi orang ya. Orang kadang berpikir, lebih baik ini dipakai sebentar lah untuk nyari uang ini nih, gitu ya. Tanggung ini banyak permintaan ini, sekarang load penumpang lagi tinggi ini, bertepatan dengan mudik misalkan.
1: Ini dia ya.
0: Di survei itu diundur. Gitu, sehingga hal sepele itu yang menyebabkan
1: banyak kecelakaan seperti itu.
0: Begitu.
1: Okay.
0: Dari sisi operator juga sertifikat itu tidak seumur hidup hari ini.
1: Iya, kalau sertifikat itu berapa tahun, Pak? Kalau tadi pemeliharaan 5 tahun paling lama lah.
0: Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, tergantung dari sertifikasi dan penyedia jasa sertifikasinya ya.
1: Paling lama tuh 3 tahun lah begitu.
0: 3
1: Pak.
0: Tahun gitu. 3 tahun. Nah, sama juga kadang kan orang itu kan ada kejenuhan gitu ya dalam bekerja. Makanya di IMO itu mensyaratkan bekerja itu maksimal 8 jam gitu, termasuk ABK.
1: Operasional walaupun, lah begitu ya.
0: Walaupun Pak, di laut itu mereka harus istirahat gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Okay. Memang tantangan di Indonesia itu itu adalah bagaimana menghadapi, menyiapkan teknologi kemaritiman ini agar kita bisa berjaya nih di laut gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, inovasi apa yang kami kembangkan?
1: Tapi sebelum ke nomor dua nih Pak, berarti intinya adalah kembali ke satu tadi ya Pak, intinya adalah ketika semua SOP kemudian hal-hal yang harus dilakukan seperti tadi untuk survei itu jangan pernah ditunda, Bapak tadi mengatakan, terus juga sertifikat lainnya, uji layak berlayar, semuanya kalau dilakukan begitu Pak, saya rasa aman-aman begitu ya Pak, yang terlepas dari faktor alam begitu.
0: Betul,
1: untuk secara teknisnya saya yakin semua aman begitu, apalagi dengan pemeliharaan yang dilakukan secara kontinu begitu ya Pak ya.
0: Saya rasa itu
1: aman ya.
0: Betul.
1: Lepas dari itu ya.
0: Ya, secara
1: alam begitu.
0: Secara keilmuan itu bisa kita pelajari, bisa kita terapkan dan kita jaga.
1: Oke.
0: Namun lagi kadang dalam perjalanan manusia kadang-kadang meremehkan gitu.
1: Itulah.
0: Banyak sekali faktor teknis, misalkan kalau di darat itu ada odol istilahnya ya. Over dimension, overloading. Kapal juga begitu hari ini.
1: Sama ya.
0: Sama.
1: Jadi kalau misalnya bawaannya 20 kilo ya jangan lebih gitu. Sekarang
0: lebih.
1: Kan pesawat sudah begitu Pak.
0: Begitu. Kalau di transportasi udara.
1: Udara sudah
0: sangat ketat
1: gitu
0: ya.
1: Sekarang. Nah, jadi 17 kilo ini. Kayaknya dulu 20, sekarang 17.
0: Betul. Kita sering dengar kapal itu di Indonesia ya belinya dari luar, bekas ya Pak ini. Kemudian diklasifikasi lagi di Indonesia, direflek istilahnya, didaftarkan ulang. Nah, ketika proses daftar ulang ini ada kemungkinan modifikasi Pak ini. Apakah dimensinya gitu ya, dan macam-macam. Nah, ketika itu dilakukan mestinya harus melalui perhitungan, pengujian, dan disertifikasi ulang.
1: Ibaratnya sudah beli bekas ya harus dimodif yang bagus.
0: Betul.
1: Gitu loh Pak.
0: Bekas pun juga kekuatan struktur itu kan berbeda antara baru dan bekas. Tiga, yang awalnya ketebalan platnya itu 10 mili gitu ya. Ternyata ketika dipakai 20 atau 30 tahun dari luar, ketika balik ke sini,
1: berkurang lah.
0: Nah, kekuatannya juga
1: separuh.
0: Ya, bisa jadi separuhnya gitu. Apalagi kapal itu akan mengalami penipisan ya, karena faktor karena gesekan
1: hantaman air
0: juga
1: ya.
0: Juga ada hewan-hewan laut yang nempel kemudian dibersihkan. Nah, proses pembersihan ini, blasting ini yang membuat baja platnya itu berkurang gitu. Tipis, sehingga itu menambah mengurangi kekuatan dari struktur kapal. Gitu. Okay. Itu resikonya kalau beli bekas gitu. Cuma kan kadang pilihannya beli bekas. Kenapa beli baru itu lama gitu ya? Lama. Beli buat baru itu lama, kalau beli bekas paling 2-3 bulan sudah datang nih kapalnya, bisa dipakai nyari uang gitu.
1: Iya, padahal gitu. Resikonya ya lebih banyak beli bekas ya Pak ya.
0: Risiko,
1: ya sama gitu. Sih dengan kita sama ketika membeli kendaraan juga.
0: Betul,
1: begitu ya
0: sama.
1: Pak ya. Makanya banyak yang memilih beli baru.
0: Yeah.
1: Oke, yang kedua Pak tadi Pak, ini inovasi apa yang dilakukan oleh Prodi Kemaritiman sendiri ini Pak? Dalam hal ini kan Pak Maulidi sendiri ini.
0: Baik. Kami di Prodi Kemaritiman saat ini mengembangkan sistem monitoring kapal. Berbasis AIS. AIS itu adalah Automatic Identification System. Jadi dengan AIS ini kita bisa mendeteksi, memonitor keberadaan kapal.
1: Oh,
0: kapal ini sedang berada di mana?
1: Oh gitu Pak.
0: Kapal ini trayeknya on the track dah gitu ya.
1: Oh gitu. Jadi kayak Google Map gitu ya?
0: Betul, betul. Okay. Nah, pun juga kami dengan berbasis monitoring AIS ini kita bisa menghitung nih. Kapal ini sudah mengeluarkan emisi sekian loh gitu.
1: Oh, gitu. Gitu luar
0: ya.
1: Biasa.
0: Okay. Kalau di darat kan sudah ada ISPU ya, monitor monitoring pencemaran udara itu. Di laut siapa yang memonitor?
1: Iya, iya, iya.
0: Kita perlu memasang itu gitu.
1: Iya, iya.
0: Jangan menganggap kita di darat ini, oh, di laut itu udah ada polusi, kata siapa gitu.
1: Oh.
0: Apalagi kapal bekas gitu. Mesinnya sudah lama sehingga tingkat emisinya lebih tinggi gitu. Sehingga berbasis monitoring ini kita menghadirkan inovasi agar inovasi monitoring kapal agar sistem keselamatan ini bisa kita jaga bersama.
1: Oke, berarti sudah dong Pak? Sudah ready?
0: Sudah, kami kebetulan Poltera juga bekerja sama dengan 13 perguruan tinggi
1: di Indonesia.
0: Di Indonesia agar menciptakan suatu sistem monitoring bersama.
1: Wow, keren gitu. Ya. Jadi sudah ini dong, kolaborasi dong Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Oke, ini sudah ready atau gimana?
0: Kami usulkan patennya dulu.
1: Oh.
0: Kami gunakan terbatas.
1: Oke. Gitu. Tapi sudah ready dong
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah, kalau Mbak Rini mau ke kampus bisa kami tunjukkan gitu.
1: Oh, siap.
0: Di Selat Madura ini ada kapal apa saja gitu.
1: Okay.
0: Atau di Selat Madura yang Tanjung Perak itu ada berapa kapal sekarang ini gitu. Nah, dengan berbasis monitoring AIS ini juga kita bisa mengantisipasi tabrakan hari ini.
1: Jadi bisa dilihat dong Pak ya AIS ini gitu.
0: Betul.
1: Ibaratnya apa itu Pak kalau di perkapalan itu Pak namanya Pak?
0: AIS ini kita bisa gunakan untuk collision avoidance ya. Pencegahan
1: ya tabrakan.
0: Tabrakan lah. Gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, karena kan kapal itu kan punya arah dan pola pergerakan.
1: Mm-mm.
0: Dengan arah dan pola pergerakannya bisa kita monitor, kita hitung di dashboard monitoring itu. Kalau kapal ini arahnya begini, kapal AA begini, kapal B begini, maka dalam menit kesekian kemungkinan tabrakan.
1: Dia bisa tabrakan ini ya.
0: Sehingga Syah Bandar atau otoritas pelabuhan itu bisa menghubungi ini. Kamu ini
1: geser gitu.
0: Arahnya ini perbaiki gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh, gitu ya, Pak ya?
0: Betul. Kan kapal itu kan punya alat komunikasi sehingga dalam jarak tertentu bisa dimonitor oleh Syah Bandar.
1: Ini gitu. Luar biasa dong, Pak. Ini satu inovasi yang luar biasa menurut saya, Poltera dan beberapa perguruan tinggi tadi. Ini mencegah bagaimana tidak terjadinya kecelakaan di laut.
0: Betul.
1: Ini, Pak.
0: Nah, kenapa kami bersama dengan
1: 13 perguruan tinggi
0: yang lain? Karena kan kita negara maritim.
1: Betul,
0: ya.
1: Semua
0: dan
1: juga punya
0: jurusan kemaritiman ya, tidak hanya di Poltera. Dan kita wajib ya berkolaborasi lebih banyak lagi agar kebermanfaatan atau dampaknya menurut Pak Rini itu lebih luas
1: untuk
0: lagi
1: semua begitu, begitu. Karena kan mengingat daerah maritim ya Pak. Yeah. Ya. Oke, luar biasa ini Pak. Nanti kapan-kapan bisa dong kita bisa

0: apa studi banding ke Polterra ya.
1: Silakan,
0: jadi kita bisa lihat nih, ini oh ini kapal lagi bergerak begitu ya, Pak ya. Wah, betul, luar biasa
1: betul.
0: Ini.
1: Dan itu real time, Mbak Rini.
0: Real time ya.
1: Real time.
0: Oke, di Polterra berarti sudah ada petugas khususnya dong, Pak?
1: Petugas khusus belum ada.
0: Belum
1: ada. Kami baru sediakan monitor untuk
0: sudah ada. Gitu.
1: Sudah ada,
0: okay.
1: Pak.
0: Oke, wah luar biasa. Kalau untuk mahasiswa banyak ya, Pak, prodi kemaritiman?
1: Prodi kemaritiman punya jurusan kemaritiman itu punya dua prodi, Pak. Teknik bangunan kapal sama teknologi rekayasa keselamatan.
0: Oh, berarti Bapak yang rekayasa keselamatan.
1: Ya,
0: okay.
1: Yang tipik bangunan kapal itu membuat kapalnya.
0: Buat kapalnya. Jadi ada yang memantau, ada yang membuat, ada yang memantau gitu ya, Pak.
1: Betul, yang sisi keselamatannya prodi TRK ini, Pak.
0: Oh, gitu. Oke, luar biasa ini. Ini satu kolaborasi yang keren ini, Pak.
1: Betul,
0: ada
1: betul.
0: Yang ingin bergabung kembali, Pak, baik. Sebelum kita lanjut. Selamat siang, Literasi Digital.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Literasi Digital, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana, Literasi Digital?
2: Dengan Andi, Mbak.
0: Oh, Mas Andi. Ini Mas Andi ini fansnya RRI, Pak. Dia selalu baik, bergabung baik. Terus Mas Andi baik. Ini memang. Oke, Mas Andi di mana tadi? Lupa.
2: Di Jerenge.
0: Oh, di Jerenge. Ya, lupa. Kadang ada Andi yang mana mungkin ya saya. Oke, Mas Andi di Jerenge. Mas Andi, kita bersama Pak Maulidi. Ini seru banget kita berbicara tentang keselamatan kapal begitu ya. Ada yang ingin tanyakan?
2: Ya, ada ini yang sedikit saya tanyakan ini mengenai tentang keselamatan konstruksi itu. Ini kan udah kapal tradisional gitu.
0: Oh, kapal tradisional.
2: Itu kan istilahnya mungkin secara keilmuan atau secara teknis pembuatan kapal mungkin mereka enggak terlalu detail gitu.
0: Oh, betul. Ya, betul.
2: Bisa bikin istilahnya kapal itu bisa dipakai ini apa antar pulau kemana gitu, itu menurut dari literasi digital dari segi akademis itu pengaruhnya gimana gitu loh, Pak? Apakah memang tidak ada pengawasan atau mereka memang sudah oke lah
0: dengan perkiraan mereka sendiri gitu ya?
2: Ya gitu, karena mereka mungkin punya feeling atau ya, punya.
0: Iya. Karena nenek moyangku seorang pelaut. Oke, baik.
2: Tentang keselamatan mereka, apakah juga sepertinya diinspeksi atau apalah seperti
0: ya,
2: itu?
0: Mungkin maksudnya apakah kapal nelayan ini juga ada kayak SOP pembuatannya gitu ya? Karena biasanya mereka membuatnya ya mandiri. Gitu ya. Oke. Oke, gitu aja Mas Andi.
2: Ya, gitu aja, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, Pak. Ini gimana nih, Pak, untuk kapal-kapal tradisional?
1: Ya.
0: Nah, ini kalau biasanya kan ada SOP dan lain sebagainya untuk teknik pembuatan begitu.
1: Iya. Terima kasih Pak Andi ya. Untuk kapal tradisional itu sebenarnya pembuatannya aja yang masih tradisional gitu ya. Tetapi untuk syarat-syaratnya juga harus sama.
0: Tapi mereka tahu, Pak. Kayaknya udah mahir ya.
1: Karena nenek, ya, kebanyakan ya, pakai feeling ya.
0: Iya, karena kan feeling. Memang nenek moyang kita pelaut gitu ya. Kan. Jadi mereka udah punya
1: secara,
0: feeling.
1: Secara tahapan proses itu agak berbeda, Pak Rini. Buat kapal kayu dan kapal baja. Kalau kapal baja itu mulai dari struktur, terus lambung, macam-macamnya itu. Nah, kalau kapal tradisional itu mulai dari kulitnya dulu dipasang, bawahnya dulu dipasang, terus pasang lunas, terus strukturnya terus ke atas gitu ya. Nah, gitu. Tetapi kalau dari sisi kewajiban ketika berlaut, berlayar gitu ya, itu sama. Dan kapal itu ya ada kapal pantai, kapal yang sekian mil, 5 mil gitu ya. Tidak boleh ke
0: laut.
1: Ke tengah lagi gitu. Ada yang kapal samudra itu bisa ke antar negara gitu ya. Dan itu mempengaruhi tadi sistem penggerak, kemudian struktur kapal. Maupun baja ataupun kapal kayu sama. Harus dihitung kekuatannya agar ketika tadi mau melewati suatu rute tertentu, maka ini gelombangnya ini bisa sampai 2 meter, maka syarat kapal, syarat itu garis air kapal, itu berapa. Nah, nanti kan ada perhitungan stabilitas dan macam-macamnya itu, termasuk juga kelengkapan alat keselamatan.
0: Nah itu
1: alat
0: dia.
1: Keselamatan itu
0: harus
1: juga
0: ada ya, Pak.
1: Krunya berapa, penumpangnya berapa. Life jacket, yeah. Life jacket itu harus tersedia sebanyak penumpang. Dan harus bisa diakses dengan mudah oleh penumpang.
0: Ketika terjadi
1: sampai,
0: sesuatu begitu.
1: Aduh, life jacketnya di rak ini terkunci lagi. Oh, bahaya itu. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Kemudian lifeboat, kapal kapal kayu pun itu sama gitu.
0: Harus ada alat penyelamat.
1: Harus
0: juga,
1: ada alat safety appliance namanya ya, pelengkapan keselamatan gitu. Alat komunikasi juga sama.
0: Yeah.
1: Alat komunikasi juga sama.
0: Tapi bagaimana dengan kapal-kapal tradisional yang menghubungkan pulau begitu, Pak? Misal Sampang, kita punya Pulau Mandangin. Nah itu kan banyak perahu-perahu rakyat begitu.
1: Iya. Yeah. Untuk kapal yang masuk ke Pelra, pelayaran rakyat itu ada aturan sendiri ya.
0: Oh.
1: Jadi di bawah 75 JT itu masuk Pelra ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kan kadang kapal kayu itu, kapal nelayan itu monitoringnya susah gitu ya.
0: Nah, ini dia.
1: Terkadang ketika buat jadi sudah
0: jalan.
1: Jadi tidak didaftarkan.
0: Tapi,
1: padahal kapal
0: gitu.
1: Kayu
0: harus
1: itu
0: ada
1: itu ada namanya pas. Pas besar, pas kecil. Pas
0: izin.
1: Besar itu untuk kapal penumpang, kapal niaga.
0: Yeah.
1: Pas kecil itu untuk kapal perikanan. Dan itu harus
0: punya
1: gitu.
0: Tapi kebanyakan banyak yang lalai mungkin, Pak.
1: Betul. Kadang-kadang satu pemilik itu punya beberapa kapal. Nah, pasnya satu itu.
0: Oh.
1: Pasnya satu.
0: Jadi yang mana peruntukannya kapal
1: nah,
0: yang mana kan enggak
1: gitu,
0: tahu ya,
1: kan,
0: Pak ya. Hanya izin nih.
1: Ya, kita perlu ada edukasi tentang itu ya. Sehingga kita ini harus bisa jadi dan mewujudkan memang kita negara maritim gitu. Jangan hanya banyak kapal,
0: ya,
1: tapi juga
0: betul. Keselamatannya penumpang juga harus diperhatikan,
1: kedisiplinan
0: ya,
1: juga
0: Pak,
1: harus
0: ya.
1: Kita perhatikan. Nah, tugas kita bersama untuk membuat aware ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Peringatan
1: gitu,
0: begitu, ya. Oke. Okay. Pak, oke, okay, itu tadi Pak Mas Andi ya. Pak, tadi lupa saya ingin bertanya nih, Pak. Tadi inovasi yang dilakukan Bapak Polterra begitu di bagian kemaritiman dan juga semua perguruan tinggi di Indonesia tadi. Nah, ini tadi seperti yang tadi pertanyaan Mbak Lilis. Ada nggak Pak pengaruhnya dengan kapal-kapal nelayan begitu Pak? Bagaimana nih Pak? Ini kan di, kapal-kapal nelayan juga kadang banyak tuh Pak tabrakan-tabrakan juga
1: yeah.
0: kan memancing
1: betul.
0: Mereka kena ombak, hilang, banyak yang hilang gitu kan kadang.
1: Nah,
0: Pak. Nah ini ada nggak Pak Bapak membuat satu inovasi untuk ya untuk kapal-kapal kecil seperti itu
1: yeah.
0: Pak? Tidak hanya kapal besar maksudnya.
1: Untuk pencegahan tabrakan itu kan kita mengandalkan AIS ini ya, Automatic
0: yeah.
1: Identification System ini. Nah sementara AIS ini mahal, Pak.
0: Mahal berapa, Pak?
1: Walaupun diwajibkan nih.
0: Mahalnya berapa, Pak?
1: Kalau
0: jangan sampai saya terkejut, Pak.
1: Kalau kapal kelas di atas 300 JT itu bisa 60 ke atas gitu ya, 60 juta ke atas ya.
0: Yeah.
1: Untuk kelas A itu. Untuk kelas B bisa 30 atau 40. Nah ada yang merek-merek apa namanya?
0: Sedang lah.
1: Nah, sedang gitu
0: tanggung, ya.
1: Itu 10 sampai 15 ya atau bahkan 20. Itu bagi sebagian besar nelayan mahal, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Sehingga kami itu membuat suatu inovasi AIS yang berbasis Arduino ya. Berbasis Arduino. Dengan AIS berbasis Arduino itu mungkin kalau dibuat massal itu bisa 1 atau 1,5 juta gitu ya. Sehingga dengan fungsi dasar AIS itu kita bisa mengetahui posisi kapal yang di mana, gitu, kecepatan, arah, posisi itu bisa kita ketahui ya. Nah, ini masih proses pengembangan dan terus kami buat perbaikan dan kami usulkan dulu ke patennya gitu sebelum kami launching. Tujuannya adalah agar kapal nelayan ini juga punya
0: ya,
1: sistem
0: betul,
1: keselamatan.
0: Betul Pak. Jadi
1: kita ketahui Mbak Rini seringkali terjadi ketabrakan bukan kapal besar dengan kapal besar,
0: kapal kecil
1: besar dengan kapal kecil.
0: Ya.
1: Kenapa? Dak keto,
0: dak
1: kelihatan gitu.
0: Betul.
1: Kapal besar
0: tabrak.
1: Ada kapal kecil itu ketabrak gitu.
0: Iya, iya.
1: Ngamuk-ngamuk. Loh.
0: Iya, iya.
1: Ya, enggak kelihatan kok.
0: Iya, iya.
1: baik secara visibilitas langsung ataupun dimonitor gitu ya, tidak kelihatan. Tapi dengan adanya AIS ini, maka AIS di kapal tradisional dan AIS di sini bisa saling terkoneksi dengan frekuensi yang sama.
0: Jadi sudah ada kayak sinyal merahnya gitu ya, udah mau tabrakan nih gitu ya.
1: Nah, di Colreg itu, collision regulation itu sebenarnya ketika ada titik temu antara dua kapal, maka dua-duanya punya kewajiban yang sama untuk menghindar, Pak.
0: Gitu,
1: nah,
0: Pak. Okay.
1: Yang sebelah kanan itu wajib belok kiri, gitu ya. Yang sebelah kiri wajib, yang sebelah kanan wajib belok kanan, gitu. Yang sebelah kiri wajib belok kiri, sehingga semua saling menghindari titik temu ini, begitu.
0: Okay. Nah, ini keren ini, Pak. Kalau memang nanti hak patennya sudah ready, begitu. Nah, ini pengaruh banget sama para nelayan.
1: Insya Allah, ya, bismillah.
0: Ibaratnya lancar. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ini amin, kami amin. Tunggu informasinya lagi nih, Pak. Bismillah. Ketika launching, kami juga jangan lupa diundang.
1: Siap, insya Allah.
0: Jadi setidaknya semacam CCTV untuk para nelayan-nelayan kecil lah begitu, Pak. Di laut itu penting banget. Betul. Begitu ya, Pak. Ya, apalagi kan ya kita dengar kabar ada yang perahu nelayan hilang. Terus apa itu, Pak? Tenggelam gitu, banyak juga
1: kandas,
0: begitu. Kandas gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat apa yang nanti menjadi inovasi dari Polterra begitu ya, Pak, ya.
1: Ya.
0: Oke, itu tadi Mbak Lilis. Wih, ini kok sudah 3 menit lagi ya, Pak, ya. Enggak terasa. Pertanyaannya belum banyak saya keluarkan. Oke deh, Pak. Karena waktu kita sangat terbatas karena pukul 11 juga kami ada relay ke Pro 3 gitu untuk mengikuti berita olahraga terakhir, Pak. Barangkali apa pesan atau apa yang menjadi tantangan industri transportasi laut di Indonesia atau apa yang ingin Bapak sampaikan terkait apa namanya keselamatan begitu di laut?
1: Baik, ya, tantangan ke depan adalah bagaimana kita membuat sistem yang integratif, terintegrasi. Kalau di transportasi udara sudah, sekarang wajib dimulai untuk mengintegrasikan sistem keselamatan ini di transportasi laut. Mulai dari owner ya, pemilik kapal, kemudian operator, ABK, syah bandar, KSOP, BMKG, termasuk kita. Kita sebagai penumpang, personal itu penumpang juga harus aware gitu. Ketika mau naik kapal, kita harus lihat,
0: muatannya,
1: penumpangnya di mana ya? Life jacketnya ya, baju pelampungnya.
0: Oh ya, harus tahu ya, Pak, ya, tempatnya di mana.
1: Kemudian, kita lihat jalur evakuasinya gimana gitu. Karena apa? Ketika kecelakaan,
0: kita udah tahu
1: nih. Ya kita ngurus diri kita sendiri gitu.
0: Betul betul, Pak.
1: Gitu, tidak mungkin kita ketika kecelakaan nyalahkan
0: ABK-nya.
1: ABK, nyalahkan owner, enggak. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus aware. Kita mau berlayar nih. Kalau di transportasi udara kita tahu bagasi maksimum berapa.
0: Kalau di udara kan sudah ada nih, Pak, langsung di depannya tempat duduknya.
1: Kalau di udara juga ada safety induction-nya ya, petunjuk keselamatannya.
0: Betul.
1: Kapal juga harus
0: sama,
1: sih.
0: Ya. Okay.
1: Kalaupun tidak ada, ya karena memang kondisi mungkin ya, penumpang ya lah. Ujung tombaknya itu penumpang gitu.
0: Betul. Apa yang harus dilakukan gitu, tuh?
1: Harus dilakukan.
0: Apa yang harus dilakukan tahu, udah gitu. Tahu begitu ya, Pak ya. Ketika ada yang tidak diinginkan terjadi.
1: Betul, betul. Gitu. Misalkan ketika kecelakaan apakah terbakar atau tenggelam atau kita itu harus tahu, kita harus ngapain pertama ini? Ngambil pelampung. Kemudian kita cari titik kumpul. Jalur evakuasinya bagaimana? Lifeboat atau kapal penyelamat
0: di mana
1: gitu ya, begitu. Tentunya memang owner itu harus menyediakan semua
0: dan harus mensosialisasikan juga nih, Pak, sebelumnya.
1: Betul, betul. Sebenarnya disediakan gambar, video atau ada orangnya.
0: Ya, kayak
1: gitu
0: pramugari
1: ya.
0: Gitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Okay. Betul. Nah, sambil terakhir kita berdoa. Gitu.
0: Memohon keselamatan berdoa, tentunya.
1: Agar perjalanan kita selamat,
0: lancar, gitu, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi apa namanya pernak-pernik yang ada di kapal itu kayak boot, terus jaket, terus apa itu bukan pernak-pernik yang dipajang ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi itu kita sebagai penumpang harus tahu.
1: Harus tahu.
0: Nah, ini fungsinya ini fungsinya ini. Betul. Apalagi titik evakuasi, titik kumpul itu yang harus kita tahu juga. Oke. Betul. Saya juga berarti saya baru dapat ilmu nih, Pak, dari Bapak sekarang. Saya pikir tuh hanya karena Ya, kalau dulu saya sering berpergian ya memang jarang ya memang terjadi gitu kan kejadian tidak diinginkan. Tapi ya saya bertahu lah, jadi kita harus tahu dulu nih mana tempat evakuasi dan lain sebagainya begitu. Oke, baik Pak Maulidi, terima kasih atas waktunya. Tadi apa yang Bapak sampaikan meskipun hanya sedikit begitu dari sekian banyak pertanyaan yang sudah tadi saya buat begitu, tapi ini sangat bermanfaat sekali ya, ilmu yang disampaikan. Mungkin next time kita bisa bincang-bincang lagi di sesi kedua begitu Pak, karena ini banyak sekali bahan yang harus kita perbincangkan, kita informasikan kepada pada pendengar begitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Maulidi atas waktunya.
1: Terima kasih Mbak Rini.
0: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya di siang hari ini di program Literasi Digital dengan bersama dengan Bapak Maulidi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Rini Wayudi mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Kita berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Ini pun sudah di internasional. Itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20, baru habis kipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun tantangan final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh.

0: persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
3: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan targetnya 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
2: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Timnas Indonesia berhasil meraih gol.

0: malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 MHz. Selamat siang juga untuk yang saat ini barangkali sedang disibukkan dengan setumpuk pekerjaan di tempat tugas. Ya, selamat bekerja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan di suasana terik seperti sekarang ini. Jangan sampai kita dehidrasi ya pendengar. Caranya adalah dengan tetap menjaga asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah minum, jangan menunggu rasa haus begitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk tetap menjaga tubuh kita supaya terus terhidrasi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id. Ini adalah tentang baby blues ya. Jadi baby blues ini ternyata bukan sekedar minta perhatian, tapi ini adalah sesuatu yang perlu dipahami. Pendengar, kelahiran bayi memang sering dianggap sebagai momen yang paling membahagiakan bagi seorang ibu. Namun dibalik kebahagiaan tersebut, sebagian ibu justru mengalami perubahan emosi setelah melahirkan. Dan kondisi itu dikenal sebagai baby blues atau postpartum blues. Jadi biasanya ibu itu merasa sedih, mudah menangis, mudah tersinggung, cemas, kelelahan, atau bahkan merasa kewalahan ya menghadapi perubahan setelah kelahiran bayi. Jadi baby blues ini bukan sekedar persoalan ibu yang ingin mendapatkan perhatian, tetapi ini adalah perubahan hormonal setelah persalinan. Ada kelelahan, kurang tidur, kemudian tuntutan untuk merawat bayi serta perubahan peran, itu semuanya dapat mempengaruhi kondisi emosional ibu. Dan pendengar, penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini cukup umum terjadi ya setelah masa persalinan. Sebuah tinjauan sistematis dan juga meta-analisis terhadap 26 penelitian menemukan prevalensi baby blues sekitar 39%, meskipun hasil penelitian berbeda-beda antar wilayah dan juga kelompok ibu.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan

meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: masyarakat, baik melalui online, media online, di mana edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar menghindari aktivitas pembakaran yang kemudian potensi memicu kebakaran. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menerbitkan surat edaran nomor 35 tahun 2026 tentang kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ini sekaligus melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Widartono menjelaskan Pemkab Sumenep telah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam, di mana layanan tersebut terhubung dengan unsur terkait mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga disiagakan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap kejadian kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan yang tersedia agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Baik, saya kembali menghubungi Ningrum. Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya Ani, selamat siang.
0: Iya, baik Ningrum. Ini alhamdulillah bisa tersambung ya. Bagaimana dengan Sampang? Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah Sampang terik ya. Cerah banget malah.
0: Panas sekali ya, panas banget sekali gitu.
1: Banget gitu. Okay. Tapi alhamdulillah jadi, bisa menikmati panasnya matahari.
0: Betul. Jadi memang kalau kita tidak punya kepentingan urgent di luar sana, lebih baik di dalam ruangan ya.
1: Benar sekali ya nih.
0: Baik, ada informasi apa saja Ningrum dari Sampang dan Bangkalan?
1: Iya, ada informasi dari Sampang dan juga Bangkalan yang akan dihadirkan. Kalau dari Sampang ini terkait Rutan Sampang perketat pengawasan kamar warga binaan. Juga ada Dinkes Sampang ungkap faktor penyebab stunting. Ada juga informasi lain, program beasiswa Sahabat Sampang rangkul 345 mahasiswa. Dan kasus influenza di Sampang mengalami kenaikan. Dan juga dari Bangkalan ada program Eco Edu Farming, petani Bangkalan panen melimpah di musim kemarau. Itu ya, satu lagi nanti ada terkait hari jadi Jatim, Emil Dardak siara ke makam RPM Nur. Itu yang akan dihadirkan di Madura hari ini Ani.
0: Baik, silakan Ingrum, saya tadi sudah hadirkan informasi pertama, silakan untuk Sampang.
1: Oke baik, terima kasih dan pendengar untuk informasi awal di Madura hari ini. Untuk RRI Sampang, saya awali dengan informasi dari Bangkalan. Ini terkait program Eco Edu Farming, petani Bangkalan panen melimpah di musim kemarau ya. Jadi melalui program Eco Edu Farming, petani di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ini berhasil membuktikan

0: itu lebih melimpah. Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Sementara Muhtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama. Hasil nyata dari program Eco Edu Farming ini, pendampingan dari PHE WMO ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Pemasaran dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur. Nah, itu informasi awal dari Bangkalan. Masih ada informasi dari Sampang ya, yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Ani untuk informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Sebelum hadirkan informasi selanjutnya, kita simak dulu yang berikut ini. Tetap di Madura hari ini.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi sudah dihadirkan informasi dari Sumenep dan juga Sampang, selanjutnya dari Pamekasan. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Mitra dari program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar Rp6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas atau Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG. Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif. Kembali ke Sumenep, pendengar, informasi selanjutnya tentang BPBD salurkan bantuan tandon ke kepulauan. Di mana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk di kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Hingga saat ini, tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunong, dan Kangayan, di mana masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu, jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan. Kamiludin menegaskan distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah dampak kekeringan. Selain tandon, BPBD Sumenep juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kili Raja, Kecamatan Gili Genting, di mana penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar kebutuhan serta teknis distribusinya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Saya kembali menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Ani dan pendengar. Informasi selanjutnya dari Sampang. Ini terkait hari jadi Jawa Timur gitu ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam mantan Gubernur Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Kegiatan memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elistiano Dardak dengan melibatkan jajaran pejabat Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang. Prosesi ziarah diisi dengan doa bersama, peletakan karang bunga, penyerahan tali asih kepada keluarga almarhum, anak yatim dan kaum duafa di kompleks pemakaman Kampung Sumur Kompak. Dalam ziarah disampaikan kembali napak tilas perjalanan hidup serta filosofi kepemimpinan M. Nur yang legendaris, yakni Jer Basuki Mawabea Agawe Wong Cilik Melu Gemuyu. M. Nur yang lahir di Sampang pada 13 Januari 1918 dikenal sebagai sosok pamong dan abdi rakyat sejati, Bupati definitif Bangkalan, Residen Madura, Gubernur Jawa Timur periode pada 1971 hingga 1976 hingga Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Perancis. Ya, kita beralih ke informasi lain, pendengar, masih dari Sampang. kasus infeksi influenza di Kabupaten Sampang menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang, jumlah warga yang terserang penyakit saluran pernafasan ini bahkan telah menembus angka ratusan orang. Ketua Tim Surveillance Imunisasi Dinkes KB Sampang, Laili Nafilah, menjelaskan bahwa lonjakan kasus tersebut terpantau mulai dari periode minggu ke-35 hingga minggu ke-38. Pada periode minggu ke-35, kasus yang terdiagnosis mencapai 469 orang, kemudian pada minggu ke-36 meningkat menjadi 501 kasus, dan pada periode minggu ke-38 melonjak lagi hingga mencapai 776 kasus. Menurutnya, tingginya angka kejadian ini dipicu oleh penyebaran virus varian virus flu musiman yang ditularkan melalui udara. Selain faktor cuaca kemarau, tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penularan virus tersebut. Dari ratusan kasus yang tercatat, mayoritas penderita merupakan anak-anak dan lanjut usia atau lansia. Kelompok usia tersebut dinilai lebih rentan tertular karena sistem kekebalan tubuh yang relatif lemah, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti asma dan gangguan jantung. Pihak Dinkes KB menyebutkan bahwa temuan kasus terbanyak didominasi dari wilayah perkotaan. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menerapkan pola hidup sehat, termasuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masih ada informasi lain dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali lagi ke Ani untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Saya juga masih ada dua informasi yang belum dihadirkan, tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini.

0: Aduh, motornya kok mengeluh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Baik, untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko, saat upacara di lapangan Makodim 0826 Pamekasan pada Senin 5 Oktober 2026. Agus mengatakan HUT TNI bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi prajurit untuk meningkatkan kemampuan dan juga memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Prajurit juga diminta menjalankan tugas secara profesional, sesuai tanggung jawab dan perkembangan zaman. Selain itu, soliditas dan kekompakan antar prajurit juga harus terus dijaga untuk mendukung tugas pertahanan serta membantu pemerintah dan masyarakat. Upacara HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kegiatan dihadiri Bupati Pamekasan K.H. Holilur Rahman, Wakil Bupati Sukrianto, serta jajaran Forkopimda Pamekasan. Karena informasi dan inspirasi. Masih ada satu informasi terakhir dari Sumenep. Selanjutnya saya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan info terakhir dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya masih dari Sampang. Petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sampang melakukan kontrol keliling blok hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta mencegah adanya barang terlarang maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Petugas menyisir sejumlah kamar hunian dan memeriksa kondisi fasilitas yang digunakan warga binaan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan seluruh penghuni mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang sama tanpa adanya fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu. Kepala Rutan Kelas 2B Sampang Agus Yanto mengatakan seluruh warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap fasilitas mewah maupun perlakuan khusus di dalam rutan. Selain memeriksa kamar, petugas juga berdialog langsung dengan warga binaan untuk menerima masukan terkait kebutuhan layanan dasar. Petugas sekaligus mengingatkan warga binaan agar menjaga kebersihan kamar dan mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku. Agus Yanto mengatakan, kontrol blok hunian ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan meliputi kondisi kamar, penggunaan fasilitas serta barang-barang yang berada di dalam hunian warga binaan. Dan satu informasi terakhir dari Sampang, pendengar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pada pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang pada masyarakat hingga tingkat desa. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya dan mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini. Silakan Ani.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan sebelum saya hadirkan informasi terakhir, simak dulu yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi terakhir dari Sumenep, pendengar, Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masalembu untuk dilakukan tahun ini. Pembenahan landasan pacu dan juga fasilitas pendukung terus dikebut agar bandara siap digunakan. Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan uji coba akan menggunakan pesawat Susi Air. Hasil uji coba nantinya akan menjadi bahan penilaian kelayakan bandara untuk penerbangan perintis. Dan saat ini pendengar, Pemkab Sumenep masih memperbaiki landasan pacu dan juga melengkapi fasilitas pendukung. Dan salah satunya adalah windshock untuk mengetahui arah dan juga perkiraan kecepatan angin. Dadang menjelaskan Bandara Masalembu merupakan aset PT El Nusa TBK. Pemkab Sumenep telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut sejak Oktober 2025 untuk pemanfaatan aset sebagai bandara penerbangan perintis. Dan Pemkab Sumenep juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara Juanda, dan Bandara Trunojoyo. Jika proses registrasi reaktivasi terpenuhi, maka penerbangan perintis ke Masalembu berpeluang mendapat anggaran pada 2027. Dadang berharap penerbangan perintis dapat segera terrealisasi sehingga akses transportasi masyarakat Masalembu nantinya menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Ya, pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Madura hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: olahraga, olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Andi Purnama.

Memasuki tambahan waktu, Indonesia terus menekan pertahanan Thailand yang bermain bertahan. Tendangan bebas James masih membentur pagar hidup Thailand. Pada extra time pertama, Shane dan Egy masuk menggantikan Verdong dan Hapnar untuk menambah daya serang. Indonesia terus menyerang, namun peluang oleh Romney masih melambung. Skor tetap satu sama. Di extra time kedua, Thailand justru kembali unggul 2-1 melalui Chamratsami pada menit ke-111 lewat serangan balik. Indonesia langsung merespon dan Elkan Bagot menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-115. Hingga extra time berakhir, skor tetap 2-2 dan pertandingan dilanjutkan melalui adu penalti. Seluruh penendang Indonesia berhasil mencetak gol, sementara dua penendang Thailand gagal menaklukkan Emil. Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Fokus Madura United menatap laga melawan Persik Kediri makin maksimal untuk melanjutkan tren positif di Super League dengan makin dekatnya pertandingan pekan ke-4. Berikut laporan Tagoan Novan Trian.

Atlet petangki Binaan Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumeneb Bagas Syarif Hidayat berhasil lolos seleksi dan akan maju pada ajang World Petang Championship 2026. Berikut laporan Familia.

Target 3 medali emas Popi Sumenep di Kejurprof Petangki Jawa Timur 2026 di Bojonegoro belum tercapai. Sumenep hanya membawa pulang 2 medali perunggu. 2 perunggu diraih dari nomor single woman dan bergu putra, sementara 3 nomor yang ditargetkan meraih emas yakni double woman, double man, dan single man gagal memberikan hasil maksimal. Sebanyak 15 atlet Sumenep mengikuti kejuaraan tersebut. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengatakan hasil ini masih di bawah target. Menurutnya, persaingan yang ketat membuat atlet Sumenep kesulitan meraih emas. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi FOPI Sumenep untuk memperbaiki pembinaan dan juga meningkatkan kualitas atlet. 2 medali perunggu yang diraih diharapkan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada kejuaraan berikutnya.

Tim basket SMA Negeri 1 Sumenep sukses mengawinkan gelar juara putra dan putri pada kompetisi basket Semansa atau Kobasmansa ke-17 se-Madura. Kedua tim memastikan gelar juara setelah memenangi laga final pada Minggu malam 4 Oktober 2026. Di kategori putra, SMA Negeri 1 Sumenep menang dramatis atas SMA Negeri 3 Pamekasan dengan skor 23-20. Sementara tim putri lebih dulu memastikan gelar juara setelah mengalahkan MAN 1 Sumenep dengan skor 27-17. Kepala pelatih tim basket SMA Negeri 1 Sumenep, Bambang Priambudi, mengaku terharu melihat perjuangan anak asuhnya hingga akhir pertandingan. Ia mengapresiasi mental dan semangat para pemain yang mampu mencetak tembakan 3 poin penentu kemenangan di saat

Dan pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam olahraga.

Selain judul, katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal.

0: matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
1: Rodangdut.

0: jangan ditanya soal cuaca ya, karena memang panasnya luar biasa. Oke, saya Ani Purnama kembali menemani Anda di Prodangdut untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Yang mau bergabung silakan 3 jalur telepon. Halo, selamat siang Prodangdut. Ah, terputus. Kenapa ini? Oke, silakan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya, Ratna, dan juga ada tim multimedia Luhung di sore hari ini di program Kentongan. Dan pendengar, musim kemarau identik dengan kondisi cuaca yang panas dan kering. Rumput, semak, lahan kosong, ini juga pepohonan bahkan ini menjadi lebih mudah terbakar. Nah, kondisi ini tentunya membutuhkan kewaspadaan bersama karena kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dan berawal dari hal yang mungkin dianggap kita sepele. Nah, tidak hanya kebakaran lahan, kebakaran rumah dan juga bangunan juga perlu diwaspadai kelayan menggunakan kompor, seperti korsleting listrik juga, membakar sampah tanpa harus dijaga. Ini juga salah satu pemicu terjadinya kebakaran. Lalu bagaimana kondisi kebakaran di Kabupaten Sampangin saat musim kemarau ini? Apa saja penyebabnya? Dan kita akan bahasnya di sore hari ini bersama Bapak Maftuh Fatur Rahman yang merupakan Kasih Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah. Kita sapa dulu, selamat sore Pak Maftuh.
2: Selamat sore.
1: Agak maju Bapak.
2: Iya, siap.
1: Oke, enggak ininya aja ditarik Bapak. Nah. Iya. Nyantai
2: baik,
1: Bapak
2: baik.
1: Ya. Oke, selamat sore, bisa hadir kembali di sini di program Kentongan ya Pak, Pak ya, Maftuh ya.
2: Siap, siap.
1: Sudah keberapa kalinya Bapak nih?
2: Iya, sudah enggak terhitung berapa kali.
1: Terima kasih Bapak ya. Sebelumnya sudah berkenan hadir di kesempatan ya. Sore hari ini di sela mungkin berbagai kesibukan ya. Apalagi di musim kemarau saat ini, kalau kita perhatikan nih Bapak ya, beberapa hari ini nampaknya tim pemadam kebakaran nih lagi apa ya istilahnya, di mana-mana sebentar cuing-cuing-cuing, aduh di mana nih kebakaran, sempat begitu Bapak ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Bapak, bagaimana nih update dari BMKG untuk prediksi tentang musim kemarau sampai kapan nih, kalau boleh tahu Bapak?
2: Baik, sebelum saya menjelaskan beberapa hal tadi yang disampaikan terkait masalah kebakaran, penyebab dan lain faktor-faktor yang lainnya, seperti yang ditanyakan masalah prediksi BMKG, selama ini memang prediksi BMKG memang kondisi akibat dampak El Nino, badai El Nino ini mungkin sangat bersignifikan sekali, artinya sangat berperan sekali di dalam prediksi masalah kebakaran. Karena kita ketahui, kita berbicara di Sampang. Sampang ini merupakan daerah yang katakanlah iklimnya ya gersang, tropis. Jadi sangat rawan sekali terjadi kebakaran.
1: Kebakaran, okay.
2: Karena dominansi dari luas wilayah yang ada di Kabupaten Sampang ini adalah luas wilayah yang memiliki lahan-lahan kering. Bukan
1: banyak
2: lahan
1: ya, Pak, kalau ya. Begitu.
2: 2/3 wilayah di Kabupaten Sampang ini merupakan lahan kering. Sehingga pemicu dari penyebab kejadian kebakaran ini banyak disebabkan oleh lahan-lahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sampang, terutama di wilayah utara yang memang di sana sangat kesulitan sekali air. Okay. Terkait dengan prediksi, yang terbaru adalah prediksi dari BMKG. BMKG ini ada kemunduran di musim musim basah kemarau.
1: Kemunduran maksudnya bisa artinya dibilang nanti, kemarau-nya masih panjang.
2: Masih panjang bisa jadi prediksi yang semula yang kalau kita normalnya itu di ini sudah memasuki musim kemarau tapi Desember ini kemungkinan masih wilayah-wilayah ini belum katakanlah
1: bisa
2: dibilang tidak, betul.
1: Diprediksi tidak akan turun hujan seperti itu.
2: Betul hujan. Okay. Sehingga ya ini ekstra bagi kita terutama di pemadam kebakaran kaitannya dengan itu.
1: Masih ketar-ketir Pak ya.
2: Kalau kita melihat prediksi dari mulai dari prediksi Agustus, Agustus sampai saat ini terjadi tren kenaikan.
1: Kenaikan
2: tingkat kebakarannya, kejadian kebakaran. Okay. Kalau di Agustus kemarin kami menangani sekitar 68 kejadian kebakaran.
1: Satu tahunnya.
2: Dalam satu bulan, Pak.
1: Oh, satu bulan.
2: Bulan. Iya, Agustus.
1: 68
2: untuk kali kejadian. Untuk September ini kemarin kita sudah prediksi sudah masuk ke hitungan kami itu sudah 92 kejadian kebakaran. Jadi ada peningkatan tren peningkatan itu.
1: Banyak ya.
2: Iya. Dominansi kebakaran yang ada di Sampang ini 60% mungkin 60% adalah lahan kering. Lahan kering yang disebabkan pertama ada faktor human error, artinya kesalahan dari manusia itu. Misalnya membuka lahan dengan cara membakar sampah. Kadang-kadang mereka itu ya bersih-bersih lahan itu untuk dibakar. Terutama betul. Okay. Kemarin itu kenapa September ini ada tren peningkatan? Suatu contoh kemarin ini, sekarang kan sudah pasca dari penanaman tembakau. Sehingga tembakau itu sudah dipanen, sehingga itu dari batang-batang tembakau dari sisa-sisa itu dikumpulin, dibakar. Gitu.
1: Itu juga sehingga, salah satu pemicu Pak ya.
2: Itu
1: kalau
2: juga
1: dibilang tujuh. Pak ya, ini kembali lagi, itu kan di lahannya luas nih, paling enggak itu kan jauh lah dari pemukiman warga. Apakah ini juga berpengaruh Pak, sangat membahayakan bagi warga sekitar?
2: Ya sebenarnya kalau
1: apa katanya orang Madura itu
2: signifikannya
1: apa
2: itu,
1: apa katanya orang Madura itu bekas-bekas bakar, apa katanya orang Madura lalang.
2: Atau ya kerusuk-kerusuk dari tembakau itu dan lain sebagainya. Itu sensitif sekali, artinya mudah sekali dengan musim yang kering seperti ini, terus dengan tiupan angin yang sudah seperti ini kering juga, jadi mudah sekali itu terbakar. Kalau signifikannya ya memang kalau memang jauh dari pemukiman memang tidak terlalu signifikan. Namun demikian tetap itu ada faktor kerugian. Yang tidak
1: ya
2: juga, betul.
1: Pak, ya. Oke, asapnya kemana-mana.
2: Betul,
1: nih.
2: Asapnya kemana-mana. Sehingga ya itu. Lain dengan kebakaran kalau misalnya gedung itu karena akibat konsleting listrik itu memang faktor human errornya memang kecil sekali karena memang tidak ada faktor kesengajaan. Namun demikian memang itu tetap akan menjadi prioritas bagi kami karena bagaimanapun juga di sana ada faktor jiwa, Pak. Itu itu yang memang menjadi betul. Itu yang memang urgennya di situ. Kalau hanya lahan ya mungkin kita,
1: masih
2: ya,
1: bisa dibilang
2: bisa,
1: apa ya istilahnya enteng lah
2: enteng,
1: gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, jenis kebakaran apa saja yang paling sering ditangani petugas teman-teman damkar ini? Apakah memang kebakaran rumah atau lahan untuk saat ini loh Pak, untuk saat Agustus September ini yang paling sering terjadi, yang sering ditangani para petugas kebakaran?
2: Ya, tadi saya sampaikan itu 60% 70% adalah kebakaran lahan, Pak. Lahan kering itu. Ya kadang-kadang ini saya hari ini aja mulai tadi pagi sampai sekarang sudah tiga titik lokasi kejadian kebakaran.
1: Hari ini saja.
2: Hari ini aja.
1: Waduh.
2: Ya.
1: Itu kalau boleh tahu di mana Pak?
2: Tadi pagi kita sudah menangani kebakaran di daerah Camplong. Terus yang kedua kita menangani kebakaran di Imam Bonjol Berakang Jaya Pinang. Ini sudah 4 kali, Pak. Mulai tadi malam itu sudah tadi hidup lagi. Okay. Terus yang ketiga ada di TPA yang ada di Jalan Bajudan di Kekeke itu. Ini sudah 3 kali. Ini barusan belum selesai. Satu hari ini belum nanti malam. Kadang-kadang kita 5 sampai 6
1: 7. Belum nanti malam berarti ngarep nih, Pak.
2: Ya, mudah-mudahan aja tidak terjadi. Iya.
1: Oke. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih tim kesiapan teman-teman damkar ini dengan adanya, apalagi yang seperti Bapak bilang tadi ya, di bulan September aja ini, kalau tadi hitungannya 96, kalau ditambah barusan bisa 100 nih Pak.
2: Bisa jadi, ini iya. Bulan September ini sudah Oktober Pak, jadi kalau iya. Kita hidup Oktober ya, sudah benar. Iya, betul lah.
1: Oke, berarti iya. bisa dibilang lebih, hampir iya, ya. Oke. Iya. Bagaimana nih Pak, kalau kita nih, membakar sampah yang sering dilakukan masyarakat nih, apakah aktivitas itu tentunya berbahaya ya jika di musim kemarau. Nah, himbauan dari damkar sendiri mungkin Pak, misalnya untuk warga kadang-kadang kan ngeyel Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana nih
2: kami dari tetap memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Setiap ada kebakaran kita menyelesaikan kebakaran ataupun tidak ada kebakaran, kita tetap mengalokan program sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu artinya tidak membakar sampah sembarangan ketika mereka membuka lahan, tolong Pak dijaga. Tapi ya mereka itu kadang-kadang dengan berbagai alasan nggak tahu Pak, tadi ada yang buang puntung rokok dan lain rokok. Sebagainya. Ya itu.
1: Ngomongin puntung rokok nih Pak.
2: Ya repot lah kita ini.
1: Kadang itu mungkin ya. Tanpa disadari ya Pak ya.
2: Betul.
1: Para ahli ya. Hisap nih Pak ya. Para ahli hisap ini kadang-kadang suka dibilang human error bisa Pak ya. Membuang sampah sembarangan. Bukan sampah, puntung rokok. Nah, bagaimana nih Pak? Ini terkait korsleting listrik ya. Nah, selain api tentunya itu seperti yang dibilang Bapak tadi, korsleting listrik ini juga merupakan salah satu penyebab kebakaran yang perlu diwaspadai. Bagaimana sih Pak tanda-tanda instalasi listrik yang di rumah khususnya ya? Yang mulai berpotensi betul. Bisa menimbulkan kebakaran, apa sih yang harus kita waspadai misalnya Pak?
2: Sebenarnya begini Pak, kalau kebakaran yang disebabkan oleh faktor konsleting listrik atau arus pendek listrik itu, penanganan pertama adalah dari PLN Pak. Karena bagaimanapun juga kita menangani kebakaran tidak sembarangan kita langsung menyemprot begitu saja, katakanlah demikian. Tapi kita lihat juga anunya, faktornya apa. Khawatirnya ketika teman-teman di lapangan itu melakukan anu, tapi akibat konsleting listrik ternyata masih ada arus pendek listriknya. Itu resiko Pak. Ke kita itu resiko, karena itu penghantar, kan kita menggunakan air, media katanya kita itu air kita, ya. Sedangkan listrik itu kalau kena air kan mesti kena setrum dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Terus tindakan yang kedua,
1: betul. Gitu,
2: kita lihat dulu. Terutama kalau faktor konsleting listrik itu kebanyakan adalah di daerah-daerah pedesaan. Itu kan kebanyakan mereka tuh listriknya tuh ngetol antara rumah penduduk satu ke satu yang lain itu ngetol. Jadi nyambung-nyambung begitu saja. Nah, itu yang harus diwaspadai. Terus yang kedua, itu faktor kalau konsleting listrik itu adalah ya, mereka itu harus waspada sendirilah, artinya harus menjaga. Jadi kalau sekiranya itu rawan sekali, ya itu kita harus dianu. Terus ada faktor lain itu adalah misalnya kompor.
1: Kayak
2: kemarin kompor gas itu yang kemudian di kacu pemuda, itu, Pak, ya. Jalan Pemuda itu, Pemuda Baru itu. Itu ya sebenarnya kan mereka tuh ya nggak sengaja lah, mereka itu kan memasak. Terus karena ada keperluan menjemput anaknya, lupa tidak dimatikan sehingga menjadikan seperti itu. Itu juga kita memberikan edukasi.
1: Langkahnya Pak mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk para pendengar saat ini mungkin saat lagi mungkin
2: kalau,
1: lagi dengar kita.
2: Kalau tindakan awal Mbak, ketika misalnya kompor ya, satu contoh kompor. Yeah. Kompor itu ketika misalnya ditinggal, ya tolong dimatikan. Kalau misalkan dengan dimatikan kompornya. Okay. Tapi kalau ditinggal agak lama, tolong dicabut regulatornya. Begitu loh.
1: Jadi
2: karena
1: ya tidak betul. Hanya mematikan kompor saja.
2: Betul. Kalau kompor saja, Mbak, kalau ditinggal lama, itu arus itu supply subsidi LPG-nya itu masih keluar, gasnya itu masih keluar. Di selang itu masih ada gas sehingga harus dicabut dengan regulatornya. Terus yang kedua adalah ya maklum, Mbak, kalau orang awam atau tidak tahu itu kadang-kadang bagaimana cara kalau kompor misalnya, kadang-kadang kan misalnya di rumah membeli kompor Terus ketika dipasang regulatornya jadi ngowos, bau dan lain sebagainya. Itu ada langkah-langkahnya, ada tindakannya, bagaimana cara anunya mengganti karet regulator itu, jangan menggunakan paku, jangan menggunakan besi dan lain sebagainya, karena di dalamnya itu memang ada besi itu. Jadi percikannya khawatirnya menjadikan kebakaran.
1: Oke. Itu kompor Pak ya. Bagaimana dengan misalnya kan kita nih apalagi musim panas seperti sekarang ya. Kita pastinya menyalain kipas angin, AC. Nah, bagaimana Pak dengan peralatan yang menggunakan peralatan elektronik ini seperti kipas, televisi dan juga charger nih kadang-kadang masih menggelantung nih Pak.
2: Iya, betul.
1: Gimana Pak untuk itu?
2: Ya gini,
1: apakah ini juga salah satu pemicu terjadinya kebakaran nih?
2: Ya, jaringan kabel yang instalasinya yang diutamakan itu adalah yang baik, artinya sambungan-sambungan instalasi.

0: daya yang tinggi, sehingga itu tentunya harus terawat itu. Artinya sudah otomatis dengan adanya itu pemilik rumah itu sudah mewaspadai, artinya sudah
1: mengantisipasi,
0: menjaga,
1: Pak, ya?
0: Mengantisipasi, okay. Gitu loh.
1: Ya. Nah, terkait kebakaran nih, Pak. Misalnya nih jika terjadi kebakaran, ya. Apalagi mama kayak sana nih, Pak nih. Kadang-kadang kalau sudah melihat api, kita itu bingung nih, Pak, apa nih harus langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi, apalagi sudah melihat misalnya kompor nih meleduk. Nah, ini apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali nih, Pak?
0: Kalau kebakaran lahan, Mbak. Lahan itu ya, adalah lahan, misalkan lahan ya.
1: Lahan
0: misalnya kalau terjadi misalnya sudah ada api atau gejala-gejala untuk adanya kebakaran, okay. Percikan dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan, Mbak. Direlokasi, artinya dikumpulkan.
1: Itu maksudnya ya, sampahnya.
0: Sampahnya yang kering itu di, kalau bisa itu dipisah, Mbak. Oh. Yang barang-barang yang mudah terbakar, okay. Gitu loh.
1: Di samping-sampingnya.
0: Iya. Okay. Terus yang kedua, memang sekarang ini kan juga repot. Orang itu mau melakukan tindakan misalnya ketika ada kebakaran misalkan awal. Gak ada air, Pak, gak ada apa-apa.
1: Iya, benar. Ya. Apa sih yang mau disiramkan?
0: Ya, apa yang mau disiramkan?
1: Apalagi itu lahannya begitu
0: makanya
1: luas.
0: Makanya itu, nah. Ketika sudah ada asap seperti itu, kalau sebelum ada jari bara api, kita akan ambil yang ranting atau meming lahan yang agak kering, yang masih basah, artinya ya kita kibas-kibaskan aja sementara. Kalau itu kalau memang indikasi itu sudah meluas, hampir meluas, sudah ada gejala-gejala begitu, enggak apa-apa, Pak. Silakan panggil kebakaran, pemadam, enggak apa-apa. Okay. Ya, kalau di rumah kalau gejala seperti itu, kalau yang memiliki kapar, contohnya yang memiliki kapar, kalau memiliki kapar, tapi kan tidak semuanya warga memiliki kapar, misalnya kalau kebakaran di rumah, misalnya jadi kompor, misalnya. Kalau sudah ada indikasi, misalnya ada bau yang tidak enak, apa yang harus dilakukan? Kalau kompor misalnya,
1: dimatikan.
0: Dimatikan regulatornya.
1: Dicabut.
0: Dibuka jendela itu, Pak. Okay. Semuanya jendela, pintu dapur itu dibuka sehingga ada sirkulasi udara yang keluar masuk. Jadi ini tidak ada di dalam. Terus jangan sekali-kali menyalakan listrik, Pak.
1: Oh.
0: Mengapa demikian?
1: Bukan
0: karena
1: api, listrik gitu.
0: Ya.
1: Oh.
0: Kalau listrik ini, Mbak, kalau terjadi misalnya gumpalan tadi gas yang ada di dalam itu, terus Mbak menyalakan
1: listrik
0: sekakar ini tempat disadari ini ada percikan api, Mbak, di bawahnya itu.
1: Itu juga salah satu pemicu, Pak.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Gak apa-apa, matikan aja, terus dibuka semuanya jendelanya itu. Jendela dibuka. Okay. Nah, pertama, terus yang kedua setelah itu regulatornya. Kalau misalnya masih khawatir, ya maklum, Mbak, kita kalau nggak tahu kita ketakut misalnya, ambil aja kain. Kain itu dibasahi atau handuk, selimut yang agak tebal itu dibasahi, taruh di atasnya tabungnya itu.
1: Okay.
0: Itu setelah itu dimatikan, kompornya dimatikan, gasnya regulatornya dicabut.
1: Okay. Nah, ini aman. Pertanyaan nih, Pak. Saya dulu pernah kejadian nih, Pak, ya.
0: Iya.
1: Itu di gasnya itu.
0: Iya.
1: Itu langsung bunyi, langsung tersembur gitu, sampai mengeluarkan api. Nah, bagaimana tuh, Pak, untuk mengatasi itu, Pak? Pernah saya mengalami itu, Pak.
0: Iya. Kadang-kadang kan begini, Mbak. Di dalam regulator itu, di dalam tabung itu kan ada karet. Karet itu kalau ditaruh regulator di atasnya, regulator itu di tengahnya itu ada besi, Mbak. Ada besi, sehingga itu besi dengan besi yang ada di tabung itu. Di tabung itu ada besinya juga, Mbak.
1: Iya.
0: Nah, kalau ditekan begini, itu juga akan terjadi percikan gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan ya artinya terlari kompor itu. Okay. Tapi kalau misalnya karet yang ada di regulator itu misalnya ngowos atau keluar gasnya dan lain sebagainya, apalagi sampai ada dicabut aja, terus kemudian tambahi aja. Jangan dikasih karet, Mbak. Di bawahnya kebanyakan orang kan dikasih karet. Benar. Dikasih karet. Malahan ada juga dikasih karet, masal ditambangi lagi kasih batu lagi di atasnya. Ada
1: benar.
0: Yang demikian, iya.
1: Nah,
0: untuk menekan itu.
1: Jadi itu harus kebiasaan buruk seperti itu harus dihempas, Pak, ya?
0: Ya, kalau tekniknya seperti itu, Mbak. Artinya tekniknya itu tadi itu karet yang ada di kompor itu, yang karet yang
1: merah itu,
0: Mbak, merah itu, itu ditambahi aja, taruh di bawah di atasnya.
1: Maksudnya gitu ditambahin karet lagi.
0: Iya. Okay. Jangan kasih karet gelang, Mbak.
1: Oh.
0: Karet itu aja, karet yang seperti itu dipotong aja.
1: Yeah.
0: Diiris, potong tipis, taruh di atasnya. Jadi untuk biar ada ketebalan itu, untuk menekan itu.
1: Jadi memang itu sering Pak kita lakukan ya.

0: Mama nih seperti itu,
1: yeah.
0: Apalagi sudah beleduk gitu kan Pak, bingung yeah, nih Pak.
1: Yeah, yeah, betul,
0: nah itu
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Sering yeah. kejadiannya tanpa kita sadari. Nah dalam kondisi panik nih, kesalahan apa saja yang mungkin sering kita lakukan nih Pak, masyarakat kita nih untuk menghadapi kebakaran ini? Apa sih dalam kondisi panik kita yang sering kita lakukan kesalahan? Apalagi kita pengennya api itu padam, tapi karena saking panik kita malah justru kadang kita menyerap api, akhirnya menyebabkan api itu berkobar, Pak.
1: Iya betul. Itu,
0: bagaimana
1: betul.
0: Ya Pak untuk menyiapkan kesalahan
1: orang kalau
0: seperti
1: sudah
0: itu?
1: Panik, Mbak. Ini faktor manusiawi, Mbak. Orang kalau sudah panik, pikiran itu sudah tidak konsen. Artinya mereka tuh maunya seperti itu, tapi sudah kadang-kadang yang lagi lakukan itu sudah berbeda dengan keinginannya, karena refleksnya itu sudah berbeda. Untuk itu ketika misalnya itu kebakaran misalnya di luar atau kebakaran yang anu, gejala-gejala itu harus tetap ada pemantauan, adanya pengawasan. Jangan ketika misalnya ada indikasi ada api muncul misalnya dia repot-repot minta pertolongan. Iya memang boleh meminta pertolongan, pasti itu, tapi yang jelas jangan ditinggal, Mbak.
0: Okay.
1: Jangan ditinggal, nanti di belakang dia minta tolong ke tetangganya, ternyata di belakang sudah berkorbar gitu loh.
0: Okay.
1: Ya
0: tetap
1: gimana
0: harus
1: ya?
0: Ada,
1: ya
0: kayak harus ada tindakan yang kita
1: betul.
0: Lakukan untuk paling enggak untuk
1: ya.
0: Tidak membuat api
1: ya.
0: Itu lebih besar lagi
1: ya.
0: Situ, Pak ya.
1: Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Kedua, yang terpenting juga adalah ketika misalnya kebakaran di rumah, di rumah, tolong waktu itu adalah faktor jiwa, Mbak. Takutnya di dalam itu ada misalnya orang tua yang anu, itu evakuasi yang
0: dievakuasi
1: harus didahulukan
0: dulu, Pak, ya.
1: Itu
0: sebelum kita
1: ya.
0: Kadang kita menyelamatkan barang-barang dulu nih, Pak.
1: Itu kekeliruan kita kan di sana.
0: Iya, kadang-kadang
1: emang
0: ya.
1: Barangnya
0: okay.
1: kena bakar. Kalau barang ya, yes, ini satu contoh.
0: Oke. Okay.
1: Barang televisi misalnya terbakar dengan harga misalnya berapapun juta, itu masih ada orang jual.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya telunjuk jari aja, enggak sejiwa, Mbak. Kalau jiwa,
0: iya,
1: ya jelas
0: benar,
1: pasti
0: benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Ya, jari aja misalnya patah, misalnya kena anu. Ini orang enggak ada tuku yang jual ini. Lah itu faktor ke anu manusianya yang harus dianunya dulu.
0: Oke, okay, okay.
1: Gitu loh.
0: Nah.
1: Ya.
0: Nah bagaimana nih, Pak, informasi yang apa saja yang mungkin harus disampaikan kepada masyarakat ketika melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas agar proses penanganan ini lebih cepat, Pak?
1: Kami kan sudah memiliki call center, artinya dengan 24 jam kita standby. Personil Damkar itu dengan semuanya standby. Okay. Terus terang aja kalau kita bicara masalah penanganan, Mbak, ada dua faktor. Pertama adalah faktor daripada tim yang akan menangani. Terus yang kedua adalah faktor sarana.
0: Okay.
1: Nah, kalau bicara di Sampang ini, terus terang aja sarananya kurang memadai, Mbak.
0: Berarti
1: kalau
0: kurang,
1: saya lihat,
0: Pak, ya?
1: Iya, kurang.
0: Untuk saat ini, kalau boleh tahu armadanya berapa, Pak?
1: Kita untuk di Sampang ada 5 unit armada, 2 tangki supply air dan 3 damkar, 1 damkar portable dan 2 damkar PTU.
0: Okay, okay, okay.
1: Terus yang di Ketapang ada 1 damkar.
0: Apa kemana nih, Pak? Kalau boleh tahu, pernah enggak mengalami misalnya kalau dibilang seperti kemarin, Pak ya, satu hari diperkirakan antara waktu yang bersamaan terjadi 2 kebakaran. Bagaimana tuh, Pak, untuk mengatasi hal tersebut nih?
1: Ini,
0: saya kebetulan kemarin sempat
1: yeah, yeah.
0: apa ya, sempat kepo sedikit nih, Pak. Itu kan bersamaan. Bagaimana untuk dapetin air gitu kan dengan posisi dua kejadian di waktu yang bersamaan.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: nah,
1: yeah, yeah.
0: Bagaimana tuh, Pak?
1: Kemarin, jangankan kemarin, Mbak, tadi aja ya, tadi siang. Tadi siang saya dapat laporan itu 2 tempat yang hampir bersamaan. Pertama kita sudah menangani di Kemplong. Teman-teman sudah mobile ke sana, sudah nyampe di lokasi, sudah melalui proses evakuasi dan lain sebagainya. Belum selesai, itu sudah ada kebakaran lagi di Imam Bonjol ini, di belakangnya SMP 6 ini.
0: Oh,
1: ya, nelpon bolak-balik ya, saya sampaikan teman-teman masih ada di sana. Kita sarana yang berjalan sekarang ini hanya 2 unit. Damkar dengan tangki. Sedangkan yang lainnya kondisinya sudah rusak, masih diperbaiki.
0: Jadi itu satu tim ya, Pak.
1: Nah,
0: misalnya kalau seperti itu apa ada tim cadangan, maksudnya enggak ada seperti itu misalnya.
1: Tim kita ini tiap anu 10 orang, Mbak. 10 orang. tim cadangan ya, ya tim yang lain kalau misalkan minta bantuan, kalau misalnya sekiranya. Okay. Tapi ya kalau misalnya sarananya ada, tapi kebetulan ya kita ini sekarang ini sarana kita ini tiga lagi rusak, lagi trouble, lagi perbaikan ada di bengkel dan lain sebagainya. Nah itu ya saya mohon dimaklumi lah. Okay. Sebenarnya kita ingin memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat itu karena ini memang tanggung jawab kami. Namun di sisi yang lain ya itu kondisinya seperti itu. Itu yang ano, itu masalah rara. Contohnya masalah air tadi. Kita ngisi itu masih ngantri bolak-balik. Ya kalau dekat, kalau jauh. Iya. Sehingga respon time yang kami ya, lakukan itu kadang-kadang tidak bisa maksimal. Okay. Satu contoh misalnya ada kebakaran, masyarakat itu pinginnya secepat mungkin. Iya. Tapi lokasinya jauh di Karangpenang.
0: Itu kalau medan yang terberat itu kalau boleh tahu di mana Pak? Medan terberat selama Bapak memimpin ini Pak, dikasih kedaruratan ini Pak.
1: Kita WMA kita ini di sini masih dua ya. Ada di Pusko Sampang dan di Pusko Ketapang. Pusko Ketapang itu menangani Sukobana, Banyuates, dan Ketapang sendiri. Nah, sebagian Robetal. Sedangkan Pusko kita yang ada di Sampang ini menangani sisa kecamatan. Ada 10 kecamatan. Sisanya 4 kecamatan itu bisa ditangani dengan damkar Ketapang dengan satu unit. Itu kurang, Mbak. Harusnya itu ada satu damkar, satu tangki. Itu satu. Okay. Kedua, kalau wilayah manajemen kebakaran WMK kita ini ada di wilayah dipetakan misalnya di Omben misalnya untuk wilayah Karangpenang, untuk wilayah Camplong dan sebagainya, itu mungkin lumayan responnya, respon timnya bisa tercapai. Namun itu ketersediaan dari armada kita kurang. Terus yang kedua, kalau kita bicara medan yang paling berat sementara ini adalah di Karangpenang, Mbak. Karena kalau Karangpenang Olo dan Oncur itu kebakaran, Mbak, Masya Allah, kita ke sana itu hampir 2 jam, Mbak.
0: Untuk perjalanannya?
1: Iya, karena apa? Iya, kalau misalnya di pinggiran, kalau masuk ke dalamnya, sedangkan damkar tidak bisa, gitu loh, menjangkau ke sana.
0: Ya, selain petugas pemadam nih Pak, selain petugas pemadam kebakaran, seberapa penting sih misalnya peran pemerintah desa, relawan dan juga masyarakat dalam menjaga kebakaran ini? Adakah tim relawan selain damkar misalnya?
1: Sebenarnya itu kemarin dari Mendagri itu sudah ada himbauan untuk membentuk red car. Red car itu adalah relawan kebakaran yang ada di desa. Namun setelah kami kumpulkan semuanya, kita bicara di Pemda dengan perangkat, dengan kecamat, dengan kepala desa, keterbatasan anggaran untuk menggaji mereka.
0: Kembali lagi.
1: Nah, iya.
0: Kendala.
1: Sehingga kendala juga. Jadi untuk membentuk red car itu sama dengan membentuk Hansi itu kan perlu anggaran, Mbak. Kedua, sekarang kalau mereka tuh hanya bisa melaporkan dan bisa melakukan tindakan awal aja, tapi tetap damkar yang akan turun di sana. Gitu lah.
0: Tetap ya.
1: Iya. Okay. Ini sekarang kan kayak BBM ini ke mengantri seperti itu.
0: Belum banyak antri, Pak, ya, banyak faktor. Jadi sudah itu merupakan tantangan terbesar untuk saat ini, Pak, ya.
1: Jadi
0: selain anggaran juga transportasinya juga bensin di ujung-ujungnya jadi kendala.
1: Makanya belum antri. Itu saya kan gimana? Gini, Mbak.
0: Bagaimana misalnya nih Pak, itu seperti yang kendala bilang tadi ya. Iya. Antisipasi untuk melakukan itu bagaimana nih Pak?
1: Itu ada sinergitas, Mbak. Saya kemarin sudah minta kepada pemerintah daerah, mohonlah kepada pemerintah daerah, artinya menjembatani. Ada sinergitas, artinya tidak semerta-merta semuanya dari damkar. Artinya ada kerjasama di lapangan, di Babinsa, Bakimtibmas. Itu terus perangkat desa saring bahu-membahu. Tapi alhamdulillah, Mbak, Babinsa itu sering ikut bersama kami kalau ada kebakaran. Jadi kecamatan itu, Bakimtibmas itu turun, polisi itu turun. Jadi sama-sama kita bersinergi. Jadi itulah pentingnya, artinya kalau hanya mengandalkan damkar ya maaf. Ya itu.
0: Karena tidak hanya 1-2 kejadian ya, Pak, seperti tadi kita bergantian.
1: Tapi yang terpenting juga adalah di samping itu yang terpenting adalah faktor manusiawinya, Mbak. Artinya SDM, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Artinya kalau masyarakat itu tahu ini berdampak dan lain sebagainya, tentunya mereka harus waspada sendirilah. Jangan membakar sampah sembarangan, terutama yang dekat dengan pemukiman, sehingga kamu merugikan dia sendiri.
0: Tidak
1: kan
0: asal ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi dengan kondisi ini.
1: Penyadaran masyarakat itu yang aja itu.
0: Terakhir, Pak, pesan nih untuk seluruh masyarakat Sampang agar lebih mewaspadai lagi, agar tidak menjadi waspada untuk tidak terjadinya kebakaran ini, Pak, di musim, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Himbauan untuk seluruh masyarakat.
1: Kami sudah memberikan selebaran, brosur, himbauan dan lain sebagainya, juga. Sosialisasi. Okay. Setiap ada kejadian kebakaran, mohon pemiliknya dihadirkan, diberikan penyadaran kepada mereka, memberikan pemahaman, Pak, tolong Pak jangan dibakar, Pak. Kalau sampean pingin lingkungan sampean bersih, kumpulkan aja dulu, Pak. Kumpulkan dulu, setelah itu nanti kamu sampean bakar sedikit demi sedikit. Sampean awasi, jangan ditinggal. Sudah, Pak, itu
0: sering ya.
1: Bukan sering, Mbak. Teman-teman di lapangan itu, ya bukan saya. Kalau saya mungkin tidak selalu harus turun di lapangan. Yeah. Karena mungkin saya akan harus ngurusin yang lain-lain. Tapi ya teman-teman di lapangan itu tetap dibekali dengan seperti itu. Artinya mereka memberikan penyadaran kepada
0: harus
1: orang.
0: Harus butuh kesabaran,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Gimana lagi. Ya,
0: oke, okay, iya. Terima kasih, Pak. Dengan dengan semua informasi dan juga ilmu yang kita dapatkan sore ini. Baik pendengar, demikian dialog
1: tapi
0: kita.
1: Tapi ada satu hal, Mbak.
0: Iya,
1: media. Saya banyak sekali wartawan-wartawan itu ketika artinya meminta laporan kejadian, meminta apa lain sebagainya tentang masalah pemadam kebakaran. Saya titip cuma satu, Mbak. Media ini adalah, maaf aja, seperti di RRI ini adalah corong. Jadi ya sama-sama, Mbak. Seperti tadi saya sampaikan ke sinergi kepada masyarakat, ya sekali-kali memberikan himbauan kepada masyarakat, tolong dalam musim kemarau ini jangan membakar sampah sembarangan karena rawan terjadi kebakaran. Saya media yang wartawan-wartawan saya titip itu. Silakan sampean itu minta laporan kejadian kebakaran kapanpun saya berikan. Namun demikian saya juga minta tolong.
0: Sama-sama saling
1: mengingatkan. Betul.
0: Okay. Ya. Oke, terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita diingatkan bahwa kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas damkar, Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi ini juga dimulai dari lingkungan terkecil dan rumah, keluarga dan juga masyarakat. Dan tentunya kita mengajak seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati ya menggunakan listrik, kompor dan juga peralatan elektronik. Jangan sampai terbakar, jangan sampai masih meledak seperti yang bilang tadi, Pak ya. Dan khususnya para ahli hisap nih, untuk rokok. Jangan buang rokok sembarangan ya. Yang sudah terbakar, apalagi tinggal buang aja, apalagi dengan kondisi yang sangat kering saat ini. Dan jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu api di lahan kering. Nah, jika terjadi kebakaran, jangan panik, segera selamatkan dan laporkan ya ke teman-teman ke damkar. Dan kemudian laporkan petugas agar cepat mendapatkan penanganan. Terima kasih sekali ya, Pak. Pak Maftu atas waktunya. Masih ada?
1: Ada.
0: Oke, silakan.
1: Ini damkar bukan hanya pemadam kebakaran, Pak. Damkar itu juga penyelamatan. Jadi kalau misalnya sampean atau di lingkungan sampean atau di tetangga dan lain sebagainya ada ular. Biawak, tawon, kunci tidak bisa dilepas atau cincin yang tidak bisa dilepas, hubungi damkar, Pak.
0: Dipotong jarinya, Pak.
1: Ya, enggak, Pak. Kadang-kadang kan gini, kalau cincin yang enggak bisa dilepas
0: ya,
1: itu
0: ya?
1: Ada triknya, ada alatnya itu.
0: Kayaknya kalau dipikir begini karena sebuah sinetron nih, Pak, kayaknya kalau soalnya kemarin sempat ada yang ada cincin enggak bisa kelepas tuh.
1: Bisa, damkar. Okay. Terus ada kucing inovasi, yang kejeburnya.
0: Okay.
1: Bukan inovasi memang.
0: Jadi pendengar sekali lagi, damkar itu tugasnya tidak hanya melakukan pemadaman, tapi kalau misalnya Anda butuh, misalnya ada ular di rumah, terus ada kucing misalnya kejepit atau cincin aja tidak bisa lepas dari jari, bisa hubungi damkar itu, Pak ya. Oke.
1: Malam cicak kemarin itu.
0: Oke. Terima kasih sekali ke Bapak ya.
1: Siap.
0: Kita waspada, baik pendengar. Usah sudah bersamaan kita di kentongan hari ini di hari Selasa, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna amin. Juga ada Luhung di tim Multimedia sore hari ini. Pamit undur diri, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
1: Ya.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi anti korupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif anti korupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
2: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK. Yaitu program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
1: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi.
3: Saya mengucapkan terima kasih Pak Ngesti selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya, yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, Pak Ngesti 3 tahun ya? 3 tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
1: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
5: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua pakai masker bila di tempat yang berdebu, udara dingin, dan kering seperti ini bisa memakai masker. Yang pertama jangan lupa PHBS-nya ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh bagi ibu sekalian untuk mencegah penyakit utama yang disebabkan karena virus.
4: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
6: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rehinur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan berdasarkan kebutuhan real. Spesifikasi kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelum yang menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
8: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit kita terangkan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan. Jadi biar nota keuangan itu kan balance.
7: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika, apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
10: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Yang pertama, yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang dengan adanya penutupan TPS di terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
9: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu diantaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
11: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
12: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC 234 Mascot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
13: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Petras. Ada dari Petras nanti kita Petras tanam dalam satu ada lahan Petras sebagai uji coba, sebagai pembanding.
12: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
14: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
12: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki, Bahtiar Yulianto, mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
15: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Besi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya demplot ini akan membuktikan kualitas mana yang paling produktif, ya kan, yang disukai sama petani.
12: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
11: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
16: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
17: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
18: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ini kan rangkaiannya panjang kemarin, ada hanya bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober. Juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang menjadi program-program asal cita dari Bapak Presiden.
17: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
19: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kekompakan, termasuk mendukung semua program-program dan pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
17: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunaryo, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
20: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
17: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
21: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Indiani berikut ini.
22: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, si Identit Reskrimum Polda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
23: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan Damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162, maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
22: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
24: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amruwah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih, sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
1: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terjadi.
24: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
2: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
24: Tiranya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, diantaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
21: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
3: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Sanawiyah, Komplek Pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar

0: Tangan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
1: Tebal di sekolah bau Cianjur. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBL. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
0: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Jantiano melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
4: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan di masyarakat. Tadi kita sampaikan ada kesehatan, ya, ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain-lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah, ya, yang dimotori oleh Bapak Kerja. Harapan kita, dampak langsung ini dirasakan. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
3: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan, artificial intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
6: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaan ini adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045 ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen, konsumen AI. Kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
5: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
2: Sementara Politeknik Elektronika

0: Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
1: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, menjadi salah satu peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa, Epis Bidik Misi Organization, EBIO, PENS, Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat Pengmas yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan Pengmas tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
2: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya mereka. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat Desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif, Bu, seperti itu.
1: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
3: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan elektrik ini.
1: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
4: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifa tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
5: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget. Saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam. Ya.
4: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2. Yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
6: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik pendengar, masih di Sampang Sore, 44 menit lepas dari pukul 16. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar ya. Dan informasi berikutnya pendengar terkait dengan musim kemarau, tapi ini tidak mengupas masalah kekeringan ya, tapi justru ini merupakan inovasi baru ya, berkat program Eco Edu Farming, petani desa Bandang, Bandang Daja berhasil panen melimpah di musim kemarau melalui inovasi kokopit dan irigasi tetes. Kualitas hasil panen kini setara produk luar dengan pemasaran yang lebih mandiri. Melalui program Eco Edu Farming ini, petani di desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Dan menurut Ketua Kelompok, Marnawi menjelaskan bahwasannya inti dari Eco Edu Farming ini adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Dan salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit dan serabut kelapa yang mampu menyerap air lebih lama. Dampaknya hama dan penyakit berkurang, ini sehingga hasil buah lebih melimpah pendengar. Dan dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Dan menurut Maharom, anggota kelompok tani ini menambahkan bahasanya program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, cabai, dan sebagai media belajar mereka. Hasil nyata dari program ini adalah pendampingan dari PHE WMO ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga pokok lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Dan pemasaran dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Mas, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling.

0: Cinta. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil Dahlia Sungkar dengan nomor 0831-235-6737. Faktanya, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar. Dilansir dari rri.co.id, akun tersebut menggunakan identitas Kepala BNN Kota Sabang dan menghubungi sejumlah pihak menggunakan nomor yang bukan milik pejabat bersangkutan. Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar, menyampaikan bahwa akun WhatsApp tersebut bukan miliknya dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dahlia Sungkar menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima pesan melalui WhatsApp maupun media sosial. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya sebelum memastikan bahwa informasi dan identitas pengirim benar-benar resmi. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan akun atau nomor WhatsApp lain yang digunakan atau yang diduga mengatasnamakan Kepala BNN Kota Sabang. Informasi tersebut dapat dikonfirmasi melalui kotak resmi BNN Kota Sabang.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah ini, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Sampai suri.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Doa orang tua itu mustajab, apalagi doa seorang ibu. Mereka berdoa di bumi yang mengaminkan malaikat dan yang mengabulkan Allah. Bahagiakanlah orang tuamu, maka kebahagiaan akan mengejar. Kalau teman-teman sekarang mencari kebahagiaan, tidak usah jauh-jauh mencari kebahagiaan. Temukan kebahagiaan yang paling hakiki pada diri orang tua kita. Teman-teman, cukup jadi anak yang soleh, cukup jadi anak yang baik, cukup jadi anak yang taat, karena itu akan menjadi pahala terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei! Kalau menyakiti hewan, sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh, kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik, usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cewek

Ya, ya. Kalau ada yang lebih baik daripada salmon, dan itu ikannya gampang dicari di Indonesia. Ikan sidat. Kalau Anda bingung ikan sidat seperti apa, Anda bisa cari di internet. Karena ini mirip belut ya ternyata ya, pendengar. Tapi bukan belut. Dia apa ya, memanjang gitu ya. Lurus, panjang kayak belut, pendengar. Tapi dia bukan belut. Ini ikan sidat ini bagus untuk perkembangan fungsi otak dan juga mengurangi peradangan serta pemeliharaan kesehatan jantung. Juga ada vitamin A, B, kompleks, zat besi, protein, fosfor, kalori, banyak. Nah, ini ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi yang dinilai relevan karena banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ini juga perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan agar tidak eksploitasi berlebihan gitu ya. Nah, ikan ini memiliki siklus hidup katadromus, yakni menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tawar ternyata. Dengan kandungan nutrisi dan nilai ekonominya, karena nggak terlalu mahal-mahal banget begitu ya, sidat dinilai memiliki potensi besar bagi sektor pangan dan perikanan Indonesia. Dan pendengar, ini keberlangsungan populasi ini penting ya, agar dipertahankan dalam jangka panjang. Ikan sidat, kayak belut nih. Dan ini, wah, banyak banget manfaatnya nih. Anda bisa cari sekarang. Kalau sering Anda temukan di pasar sekitar rumah Anda, mending langsung dibeli aja besok ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, cukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan sudah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita di selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru mengurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like
16: like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
18: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
18: dari
20: great
18: Jakarta,
20: honor
18: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
19: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
19: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
3: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: coming up sore ini.
1: Baik mendengar, mimbar agama saat lagi akan hadir bersama Ustaz Hudaifah dengan judul Nazar. Ditemani lagu-lagu bernuansa islami, beruang dengan Anda, sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Besok pagi bertemu lagi bersama saya, Gita Ayu, ya.

Jangan kemana-mana, pastikan Anda patenkan channel radio Anda. Karena rekan kami yang lain masih akan menemani Anda sampai di jam 00. Masih panjang waktu kita ya. Yang jelas kita selalu ada menemani Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sering dalam kehidupan keseharian itu mendengar orang mengatakan saya punya nazar, saya punya keinginan seperti ini dan seperti itu. Nah, biasa bahwa yang sering terjadi adalah orang bernazar itu karena menginginkan sesuatu. Lebih banyak seperti itu. Dan juga ada yang kemudian muncul karena terlepas dari sesuatu yang tidak. Tetapi lebih banyak yang terjadi di antara yang kita tahu adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu. Bila nanti begini, maka akan aku akan begini. Dan tentu kemudian maka akan aku begini itu lebih kepada menginginkan satu perbuatan yang katakanlah itu sesuatu yang baik gitu. Nah, kita ingin mulai bahwa secara bahasa atau secara etimologis, secara lugawi itu nazar itu bermakna ingin melakukan sesuatu, ya. Keinginan atau janji untuk melakukan sesuatu, baik itu baik ataupun buruk. Jadi secara bahasa itu, jadi nazar itu secara bahasa adalah janji untuk melakukan suatu perbuatan. Baik itu baik ataupun buruk. Tetapi secara istilah atau secara syar'i, secara terminologis, bahwa nazar itu adalah merupakan janji untuk melakukan satu kebaikan. Jadi kalau tadi secara bahasa itu janji untuk melakukan baik itu baik ataupun buruk, tapi kalau secara terminologis lebih mengarah kepada bahwa itu janji khusus untuk melakukan satu kebaikan. Jadi bukan sesuatu yang negatif, ya. Jadi melakukan janji untuk melakukan satu kebaikan. Dan itu merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara istilah atau secara terminologis. Jadi tidak sama secara bahasa tadi. Nah, kemudian ada pendapat dari Raghib Al-Asfahani itu yang menyatakan bahwa nazar itu adalah tindakan seseorang untuk mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib kepada dirinya karena terjadinya sesuatu. Jadi ini sudah mengarah kepada ada sebab gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan bahwa itu adalah merupakan tindakan seseorang yang asalnya tidak wajib, lalu dia kemudian menjadikan wajibkan dirinya melakukan itu. Dan itu disebabkan karena sesuatu, kata Raghib Al-Asfahani seperti itu. Nah, tentu kemudian, seperti yang tadi disampaikan di pengantar bahwa ulama itu berbeda di dalam memahami tentang nazar itu, hukumnya. Apakah hukumnya nazar itu? Kalau kita perhatikan, di dalam ayat-ayat Al-Quran ada istilah nazar itu juga. Begitu juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nazar itu misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan apapun infak yang kamu berikan dan nazar-nazar yang kamu janjikan. Jadi nazar itu adalah janji untuk melakukan satu. Maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran surat Al-Baqarah 270. Jadi nazar itu adalah, kalau di sini adalah janji untuk melakukan satu kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan syarat ataupun tidak. Jadi nazar itu, janji itu ada karena sesuatu. Kalau begini misalnya syarat. Tapi ada yang tidak karena syarat itu. tapi dia semata-mata berjanji untuk melakukan suatu perbuatan, itu adalah nazar yang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Begitu juga dengan Al-Quran surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi mereka memenuhi nazar-nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi nazar di situ adalah berniat atau berjanji akan melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan. Misalnya ada kata, kalau aku sembuh dari sakitku, atau kalau aku lulus untuk bisa jadi PNS, misalnya, CPNS gitu. Atau ada karena sesuatu, maka itu adalah di dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 ini. Tetapi yang jelas memang ada istilah nazar itu di dalam Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada juga nazar itu. Ya. Dibahas misalnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyuti, wa man nazara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah maka realisasikan itu, wujudkan itu. Dan siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, mendurhakai Allah, maka jangan lakukan, jangan menjauhkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ada yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Sayyid Sabiq itu dalam Fiqh Sunnah. Beliau mengatakan meskipun Islam membolehkan nazar, tetapi itu tidak dianjurkan, terutama nazar bersyarat itu tidak dianjurkan. Kalau saya begini, maka aku akan begini. Jadi nazar bersyarat itu tidak dianjurkan, kata beliau. Karena itu didasarkan pada beberapa riwayat, Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar yang seperti tadi bersyarat itu. Sesuai dengan sabda Nabi, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil." Jadi sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan hanya dikeluarkan dengan nazar dari orang yang bakhil. Jadi ini menunjukkan bahwa model nazar bersyarat itu sebenarnya tidak akan merubah takdir. Tetapi itu adalah cara Allah untuk mengeluarkan harta diri seorang yang bakhil. Jadi kan kita sering dengar, aku akan ngasih uang 2 juta, aku bernazar akan ngasih 5 juta kalau nanti sembuh. Atau kalau aku lulus dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak berubah. Takdir itu tidak berubah karena ada nazar itu. Seperti itu. Tidak merubah. Nazar itu tidak merubah takdir. Itu semata-mata cara Allah untuk mengeluarkan harta dari orang bakhil. Ini yang pada dalam hadis itu disebutkan. Dan Syed Sabiq menyatakan seperti itu. Dan itu sesuai dengan riwayat yang lain yang juga menyebutkan, "Innahu la yarubbu syai'an wa innama yastahidju bi minat bakhil." Sesungguhnya nazar itu tidak akan mencegah takdir buruk apapun. Namun dia hanyalah jalan untuk mengeluarkan kebaikan dari seorang yang bakhil. Jadi seolah-olah bisa dibayangkan, kalau saya begitu, nanti begitu, nanti saya. Seolah-olah dia tawar-menawar dengan Allah. Dan jadi nikmat itu seolah-olah dia tidak terima. Bagaimana kalau seandainya tidak terkabul itu, lalu kemudian tidak jadi. Itu kan menunjukkan kebatilan. Maka lalu kemudian Sabiq menyatakan ini tidak dianjurkan. Nazar model bersyarat ini tidak dianjurkan. Sehingga wajar kalau kemudian seperti yang tadi saya sampaikan dan di pengantar tadi Mbak Din sudah sampaikan bahwa para ulama berbeda akhirnya di dalam memahami tentang hukum nazar itu. Kalau Imam Hanafi itu memang menyebutkan bahwa bernazar dalam hal ketaatan hukumnya mubah. Jadi baik itu nazar mutlak artinya tidak bersyarat maupun nazar yang muqayyad, ya nazar yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi kalau menurut Imam Hanafi hukumnya cuma mubah saja, boleh-boleh saja. Baik itu nazar yang mutlak tanpa ada sebab karena ini gitu ya. maupun juga yang nazar yang muqayyad, yang artinya bila ini saya akan begini. Itu hanya di status hukumnya mubah saja oleh. Lalu kemudian kalau Imam Malik itu menyatakan bahwa nazar mutlak itu, ya, jadi nazar yang tidak karena sebab, dia akan melakukan sebuah ketaatan, kebaikan, tidak ada sebabnya, maka itu mandu, itu sunnah, itu dianjurkan. Jadi kalau nazar yang tidak karena sebab itu boleh dianjurkan malah. Sedangkan nazar yang bersyarat itu, kata beliau, itu adalah makruh. Makruh hukumnya. Jadi tidak disukai untuk melakukan nazar seperti itu. Itu menurut Imam Malik. Kemudian kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, beliau menyatakan bahwa hukum nazar itu adalah makruh. Ya. Memang tidak sampai ke makruh tahrim atau makruh yang menunjukkan haram, tetapi makruh tanzih. Ya. Jadi makruh tanzih itu adalah lebih baik dijauhi. Tidak perlu begitu ya. Nah, artinya bernazar itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebenarnya tidak disukai. Maka disebutkan dari innahu la yaruddu syai'an itu wa inna ma yastahdiju bihi minal bahil, itu hadis Nabi yang dijadikan alasan atau reason dalil bahwa itu sebenarnya tidak disukai. Nah, alasan lainnya adalah bahwa jika kemudian bersandar memang satu tindakan itu disukai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan melakukan itu. Dan ternyata dalam beberapa riwayat hadis itu tidak pernah dilakukan atau jarang sekali dilakukan. Ada riwayat yang kemudian menyebutkan itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau memang itu sesuatu yang disukai, tentu banyak orang bernadar begini, bernadar. Tapi ternyata sedikit sekali riwayat yang kemudian menyebutkan tentang itu, artinya tidak terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian, walaupun demikian, memang kalau sudah kandung bernadar, maka dia memang harus wajib untuk menunaikan itu masalahnya. Sedangkan Imam Syafi'i memang membedakan antara nazar muqayyad dengan nazar tabarrur itu, atau nazar lujat, itu istilah lagi yang beliau sampaikan. Kalau nazar tabarrur itu, kata Imam Syafi'i, itu ibadah yang dinazarkan seseorang untuk direalisasikan jika dia dapat nikmat sesuatu atau terlepas dari satu musibah. Jadi kalau dia sembuh dari sakit, atau dia kalau dia ingin mendapat, itu namanya nazar tabarrur, itu menurut Imam Syafi'i, istilahnya begitu. Nah, lalu nazar dalam bentuk ini wajib kemudian untuk direalisasikan apabila dia sudah tercapai keinginan, karena itu sudah kadung nazar. Walaupun sesuatu yang tidak disukai, tapi kalau sudah kadung nazar, ya harus atau wajib untuk dilakukan. Sedangkan nazar lujat itu, istilahnya nazar lujat yang beliau sampaikan adalah ucapan seseorang yang bentuknya seperti sumpah dan dimaksudkan oleh pelakunya itu hanya sebagai sebuah motivasi saja. Jadi dia adalah sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, bukan dimaksudkan untuk bernazar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya adalah nazar lujat. Jadi seperti misalnya dia menyatakan, jika saya menyapa si A, maka saya akan puasa. Dan saya akan sedekah misalnya. Jadi itu bentuk motivasi sebenarnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tapi bukan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada nilai, saya akan ngapain. Oleh karena itu kemudian juga perlu diperhatikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ketika beliau menyampaikan syarat-syarat yang terkait dengan objek nazar. Pertama, bahwa nazar itu secara syariat dimungkinkan keberadaannya. Jadi tidak sah nazar yang tidak dimungkinkan keadaannya menurut syariat. Jadi misalnya saya nazar puasa di malam hari, Atau ada ucapan perempuan, saya akan puasa saat menstruasi. Ya. Atau saya akan berpuasa pada hari tasyrik. Maka itu tidak sah, ya. Karena tidak dimungkinkan keberadaannya menurut syariat. Kemudian yang kedua, objek nazar itu adalah sesuatu yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Seperti mau sholat ini, gitu kan. Mau puasa, mau sedekah, mau umrah, dan sebagainya. Maka tidak sah nazar yang bersifat maksiat. Ya. Karena itu tidak sah. Jadi nazar, saya nanti kalau ini akan begini, saya nanti akan melakukan zina, misalnya, kalau saya sampai bisa lolos di CPNS. Nah ini malah itu tidak sah nazar yang kemudian objeknya itu adalah sesuatu perbuatan maksiat. Saya akan minum minuman khamr nanti. Jadi kalau anak itu jadi nikah, saya akan hadir di pestanya lalu kemudian akan minum minum. Nah ini adalah nazar yang tidak sah, ya. Karena tidak punya nilai mendekatkan diri kepada Allah, justru malah kemaksiatan. Jangan realisasikan itu, sebagaimana yang dalam hadis yang tadi disampaikan di awal. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, la nadara illa ma yubtagha bihi wajhullah ta'ala. Tidak boleh nazar kecuali dengan hal-hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian objek nazar itu bukan hal-hal yang sudah wajib atau fardu, ya. Jadi misalnya saya nanti bernazar akan sholat duhur. Itu sesuatu yang wajib, tidak usah dinazarkan. Kalau tadi yang maksiat itu ditinggalkan, jadi sesuatu yang sudah wajib itu kemudian di bukan menjadi objek, ya. Artinya tidak sah, ya. Karena itu sesuatu yang sudah fardu, sesuatu yang sudah wajib. Kemudian yang terakhir itu, nazar itu harta yang akan dipakai misalnya untuk nazar itu adalah harta yang merupakan milik orang yang bernazar, ya, pada saat nazar. La nazara fima la yamliku ibnu Adam. Tidak berlaku nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kalau berkaitan dengan nazar sedekah memberikan sesuatu itu adalah harta yang akan dipakai itu adalah miliknya, ya. Bukan miliknya orang lain. Saya bernazar akan ngasih mobil, mobilnya itu milik tetangganya. Ya, jadi seperti itu. Nah hal semacam ini tentu kalau kita lihat bahwa sekali lagi bahwa nazar-nazar yang kita lakukan adalah nazar-nazar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kalaupun itu kemudian kita lakukan. Dan kalau bisa tidak bersyarat atau tidak karena sebab tertentu, karena di dalam hadis itu dikhawatirkan bahwa bila itu dilakukan maka sesungguhnya bisa jadi itu tidak akan merubah takdir. Nah, dari itu. Tetapi itu justru cara Allah mengeluarkan harta dari orang yang bahil. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang bahil. Jadi kalau begini saya akan. Tapi itu tidak akan merubah takdir itu sesuai dengan Nabi. Nah, tetapi kalau sudah kadung bernadar, sekali lagi maka itu wajib untuk direalisasikan. Kecuali nazar yang kemudian maksiat. Itu jangan dilakukan, tinggalkan. Tapi karena sudah kadung misalnya, mengatakan maka dia harus membayar kafarat untuk menembus itu. Dan tentu kemudian menjauhkan dari nazar yang maksiat itu. Dan kemudian sekedar tambahan bahwa jangan kita melakukan nazar-nazar yang sifatnya tidak bernilai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada value di situ. Misalnya nanti saya bernazar kalau lulus akan gundul. Digundul lah. Itu tidak punya nilai. Jadi tidak punya nilai yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian saya akan pakai baju biru nanti. Nazar kalau ini. Jadi lakukan kalau memang harus melakukan nazar itu. Tanpa syarat. Itu kata Imam Malik tadi itu disukai. Asalkan tanpa syarat. Dan itu isinya adalah dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanpa nilai atau apalagi kemudian nazar-nazar yang maksiat kepada Allah.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumedang.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
5: Hutan
3: lewat,
5: takut
3: nekat,
5: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
5: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
7: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
5: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra.
5: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
4: Iya, firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
5: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura!
2: Zura, Zura.
7: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
1: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
4: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
4: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, lumayan serem.
4: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
4: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
4: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mam merasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia sepulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama Kak PRT betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara kamu lari kemana. Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indah bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan. Dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan, dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan.

0: tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
1: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indranath Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya untuk meminimalisir

kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia. Di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana, Yak? Beratnya Medan sama atas gimana?
7: Saya sudah dua kali ke sini.
6: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangis paling ini.
7: 2017 ya, liputan waktu. Liputan? 17 Agustus.
6: Oh, iya. Ini? Kepala Pukismas?
7: Aceh saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
8: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
8: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana?
1: Dan kami pun semakin bagaimana mendekat.
8: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
8: Kita mau juga untuk apa ini, sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
8: Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
8: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
8: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
8: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
8: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
8: Yang sakit, kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
8: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
8: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
9: Tidak gelap, ada malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
9: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
9: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
10: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
10: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
11: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
12: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
13: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
16: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
17: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatu

Ya, 108 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kami ucapkan ya untuk Anda semuanya yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM di program Sapa Malam ini, tentunya di program Ruang Rindu ya, yang akan selalu hadir untuk Anda semuanya hingga nanti di titik 22 waktu Indonesia Barat. Dan sebuah lagu sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya dari Ahmad Albar yang berjudul Mencari ya. Kembali jumpa kita di kesempatan malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tentunya pas banget di kesempatan malam ini bagi kita semuanya lagi menikmati suasana malam ya, keluarga bersama sahabat hingga orang terkasih Anda. Baik, benar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sapa tentunya, dan saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sapa, dan juga bagi Anda yang melintas di malam hari ini, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada ya, saat Anda melintas di wilayah Kota Sapa ya, meskipun suasana mungkin nampak sepi ya, tapi bukan berarti Anda bebas untuk berkendara ya, artinya tetap jaga konsentrasi, tetap patuhi aturan lalu lintas ya, tentunya bagi Anda yang ingin bepergian ke Surabaya maupun yang dari arah Surabaya mau ke Kota Sampang atau Pamekasan ya, juga yang melintas di Jalan Imam Bonjol ya, pastinya tetap selalu hati-hati yang mau menuju arah Oben, begitu juga di arah sebaliknya ya, dari Oben ke Sampang. Dan tentunya bagi Anda yang malam ini juga lagi nongkrong ya, lagi santai bareng keluarga, bareng teman, bareng kekasih ya, tentunya saya ucapkan selamat malam juga yang sedang bertugas ya, untuk Anda juga kami ucapkan selamat malam dan tetap semangat, pastinya RRI Sapa akan senantiasa menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya mendengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia akan terus menemani Anda hingga di titik 22 waktu Indonesia Barat.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, pendengar Ruang Rindu, sampai di sini dulu bersama kita di malam hari ini, dan saat lagi pastinya program musik tradisional dan budaya atau yang selalu kita hadirkan, yaitu Geding-Geding Madura, yang akan senantiasa pernah ada di titik 23 waktu Indonesia Barat. Yang mana-mana tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Hajah Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Hajah Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong
0: bulo. Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo, apa lagi?
3: Itu
0: aja. Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezki.
0: Rezki yang mana orangnya?
3: Ya.
0: Oh, ini Rezki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja ki. Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarah aja kayak ini. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ki bapak. Kalau enggak sekolah ki, apa kita bikin?
3: Les.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Main bola. Bola tangkis. Itu ji. Apa hobinya kak? Dhani. Main bola dia. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola di saja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu di saja. Enggak, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Enggak dibantu mama di rumah?
3: Enggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi? Selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dan anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Rizwan. Umur berapa itu, Dik?
3: 1.
0: Hah? Umurnya berapa? Harus.
3: Tahu.
0: Oh, enggak ditahu itu. Ada adiknya Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Satunya
0: Oh, enggak ditahu. Jadi bahagia jadi di sini.
3: Iya.
0: Senang jadi.
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami, atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
4: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya, Bu, ini. Ya. Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
5: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
4: Iya.
5: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
4: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini Sekolah SAPD?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
4: Korban kekerasan, ya.
5: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
4: Karena
5: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan, dia kehilangan kepercayaan dirinya.
4: Yeah.
5: Keunikannya ini kan non-formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka, mulai dari usia balita,
4: yeah,
5: sampai SMA.
4: Yeah.
5: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak, dan itulah yang kita kembangkan.
4: Yeah.
5: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangi oleh Pertamina.
4: Yeah.
5: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini, karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika, dan punya sopan santun.
4: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
5: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
4: Oh, dilihat dari minatnya, Bu? Yeah.
5: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
4: oh,
5: bisa
4: dari,
5: memahami
4: oh, itu. Dari, ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, Bu? Yeah. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
5: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas, paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia, sehingga terbangun kemandirian buat dia.
4: Betul.
5: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan. Iya. Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana, punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
4: Betul.
5: Bahkan punya minat juga yang sama, yang bisa dia kembangkan.
4: Artinya diberi kesempatan, Bu, iya, untuk mengembangkan diri di sini.
5: Iya.
4: Iya. Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
5: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
4: Baik.
5: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
4: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya, enggak.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong
0: bulo. Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo, apa lagi?
3: Itu
0: aja. Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezki.
0: Rezki, yang mana orangnya?
3: Iya.
0: Oh, ini Rezki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja ki. Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahin aja kayak ini. Di mana mama?
3: Di Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ki bapak. Kalau enggak sekolah ki, apa kita bikin? Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Main bola. Bola tangkis. Itu ji. Apa hobinya kah, Dhani?
3: Main bola.
0: Main bola, Dik. Oh, mau jadi pemain sepak bola? Oh, begitu. Kalau enggak sekolah, apa kita bikin? Selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola aja saja?
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu aja saja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke,
0: mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Nggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi? Selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak ditahu. Okay. Ada adeknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
4: Satunya,
3: Dek. Enggak
0: tahu. Oh, enggak ditahu. Okay, Dek. Bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami, atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
4: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nur Aini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya Bu ini, sejak kapan Bu terbentuknya Sekolah SAPD ini?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
4: Iya. Yeah.
5: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
4: 4
5: ini.
4: Tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini Sekolah SAPD?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
4: Korban kekerasan ya.
5: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
4: Karena
5: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
4: Yeah.
5: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
4: yeah,
5: sampai SMA.
4: Yeah.
5: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
4: Yeah.
5: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
4: Yeah.
5: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
4: Betul. Terus Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa Bu latihan menari tradisional?
5: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana dan kita arahkan ke situ.
4: Oh, dilihat dari minatnya Bu?
5: Iya.
4: Yeah.
5: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
4: oh
5: bisa
4: dari?
5: Memahami
4: oh itu. Dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu. Yeah. Terus apa tujuannya Bu diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
5: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas, paling tidak hobi bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia sehingga terbangun kemandirian buat dia.
4: Betul.
5: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan,
4: iya,
5: dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana, punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
4: Betul.
5: Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
4: Artinya diberi kesempatan Bu, iya, untuk mengembangkan diri di sini.
5: Iya.
4: Iya. Terus kedepannya seperti apa Bu ini SAPD?
5: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya kan.
4: Baik.
5: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
4: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ya, pendengar 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya tuntas sudah seluruh rangkaian acara hari ini di RRI Sampang, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, edisi Selasa di lebar ke-6 di bulan Oktober 2026. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali pada hari esok, Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Dan akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya Stiklu kembali hadir berada di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu lembar ke-7 di bulan Oktober 2026. Dan mari kita awali program pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 110. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيي

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kawan-kawan sahabat RRI rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap petugas yang bertugas di studio RRI Kabupaten Sampang. Kami dari LDNU Kabupaten Sampang dalam kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan. Kebetulan pada kesempatan ini temanya adalah Al-Hubbu Fillah, cinta karena Allah, dan Al-Budu Billah Fillah,

0: benci karena Allah.
1: Dalam kesempatan ini kami akan mengutip tentang dauhnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau ketahui. Beliau pernah mengetahui dan berkata, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal-budu fillah. Amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena suatu hal yang kita kerjakan kalau niatnya tidak baik, atau kita kecintaan kita terhadap amal tersebut bukan karena Allah, maka nilai pahalanya itu tidak ada. Kadar itu kita akan mengutip tentang masalah al-hubbu fillah wal-budu fillah. Pertama, pertemanan dengan seseorang, baik itu sesama jenis atau dengan lain jenis, itu bentuknya ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah kita suka berteman itu karena cinta atau senang kepada dhatiyah orangnya, bukan karena apa-apa. Karena dia, misalkan karena dia tampan, karena dia cantik, maka hal ini tidak termasuk kepada al-hubbu fillah, cinta yang karena Allah. Kadang-kadang kita berteman itu karena ada kecocokan sifat, bukan karena ada unsur ibadah kepada Allah, bukan ada unsur takarrub kepada Allah. Nah, kita berteman karena sikapnya sama dengan kita. Nah, ini bukan masih termasuk kepada al-hubbu fillah. Yang kedua adalah al-hubbu li ghairi dhatihi. Cinta kepada seseorang tapi bukan karena orangnya. Orangnya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Cuma dia mempunyai hal-hal yang membuat kita itu suka kepadanya, kepada dia, cinta kepada dia. Dan hal ini yang kita suka dari orang ini ada masalah urusan duniawi, ada masalah urusan ukhrawi. Kalau urusan yang duniawi, sampai yang di katakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, la yattafiqu usnani fi ashratin illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhir. Tidak akan sepakat dua orang dalam 10 perkara kecuali pada salah satunya itu ada sifat yang menjadi sifatnya yang lain. Jadi kita akan sepakat dengan orang lain itu kadang-kadang memang ada sifat yang cocok dengan kita. Itu merupakan kita cinta kepada seseorang bukan karena orangnya, tapi karena ada hal-hal lain. Seperti kita cinta kepada emas, senang kepada emas, senang kepada uang. Nah, aslinya bukan emasnya. Apa yang kita cintai, yang kita senangi kepada emas itu karena ada tujuan. Emas itu bisa dibuat hal-hal yang penting, kebutuhan kita. Maka ketika cinta kepada seseorang, cinta kepada benda, seperti kita cinta kepada perempuan bukan karena ada tujuan akhiratnya, maka itu masih bukan tergolong hubbun fillah. Kemudian cinta yang ketiga. Cinta yang ketiga ini adalah memang cinta la lidatihi bal liwairihi. Bukan cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada bendanya, bahkan cinta kepada tujuan yang lain dari seseorang tersebut. Namun tujuan tersebut kembalinya kepada urusan akhirat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mencintai guru. Apa sebabnya kita mencintai guru kok dimasukkan kepada yang hubbun fillah? Karena guru mengajari kita, menuntun kita menuju kepada akhirat, kepada keselamatan kita, menjadi orang baik, menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ketika kita mencintai seorang guru dengan hal-hal tersebut, maka itu termasuk hubbun fillah. Namun ketika mencintai guru bukan hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal yang akhirat, bukan hal-hal yang ilmu keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT, maka tidak termasuk kepada hubbun fillah. Hal ini banyak contohnya, kita cinta kepada uang. Namun tujuan kita yang uang ini adalah untuk ditasarufkan kepada urusan akhirat, kebaikan, untuk mencukupi keluarga. Maka kecintaan kita kepada dunia, ataupun kita bekerja untuk mencari harta, itu termasuk kepada hubbun fillah. Bahkan juga seorang guru mencintai muridnya, itu dengan tujuan, dengan alasan karena muridnya menjadi penyalur ilmunya, menjadi ibadah, melalui dia mengajar, dia bisa beribadah kepada Allah, mencerdaskan anak bangsa. Lebih-lebih dia mempengaruhi tentang masalah karakter keagamaannya, sehingga menjadi orang yang taat, yang soleh. Maka kecintaan seorang guru ini juga termasuk hubbun fillah. Demikian juga tentang masalah al-hubbu fillah ini, kalau diperhatikan, maka ketika ada misalkan dua orang, yang satu ini orangnya taat kepada Allah, yang satunya ini bermaksiat kepada Allah, maka bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, hubbu fillah, dia akan condong, akan sangat menghargai kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Dan dia hatinya akan merasa risih, merasa jauh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Karena di dalam hati ini sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama, di mana situ nya pertimbangan yang harus kita laksanakan. Contoh katanya para ulama, wa ma min muhibbin lil akhirah muhibbin lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akharu jahilun fasikun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alim al abid. Tidaklah dari orang yang cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah kecuali bila dikabarkan kepadanya tentang dua orang, yang satu ini alim, ahli ibadah, taat kepada Allah, sedangkan yang satunya ini adalah fasik, maka di dalam hatinya akan dia merasakan, dia akan lebih condong kepada orang yang alim, yang ahli ibadah ini, dan akan terasa lemah condongnya kepada salah satunya itu, yaitu orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Juga perlu diperhatikan tentang masalah niat. Kadang seseorang dalam pekerjaannya itu mengerjakan urusan akhirat, namun niatnya untuk mencari dunia. Maka yang sering diutarakan seperti dalam kitab Ta'limul Ta'lim, walaupun yang dikerjakan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk cari dunia, maka ini tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, pekerjaannya adalah urusan dunia, namun di balik itu ada tujuan yang menuju kepada akhirat, seperti untuk melaksanakan kewajiban. Maka dalam hal pencarian dunia atau pelaksanaan yang berupa amal dunia ini akan bernilai pahala menjadi pekerjaan akhirat.
0: Kemudian tentang masalah penilaian dalam masalah al-hubbu fillah, itu merupakan hal yang penting sekali, karena ada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena sekarang kadang-kadang orang itu mencintai seseorang karena amalnya yang jelek, kadang begitu. Karena amit-amit ngefan ke ini, ke situ, ke artis ini, ke itu. Padahal kalau kita nilai secara agama Islam, pekerjaan orang yang kita cintai itu adalah pekerjaan yang jelek. Namun tetap kita cintai pekerjaan yang tidak baik. Namun kita cintai, maka akan masuk kepada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada orang baik, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta pada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia di akhirat. Maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka. Nah, sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang jelek, orang yang amalnya tidak baik, lebih-lebih itu dianggap baik, sudah tidak baik amalnya dianggap baik oleh kita, maka kita akan terkena akibatnya dikumpulkan dengan mereka. Nah, ini tidak perlu kita lakukan dan kita harus berhati-hati. Sementara yang keempat adalah cinta karena Allah kepada seseorang, bukan karena dia untuk mendapatkan ilmunya, atau bukan karena dia untuk ada tujuan di belakang itu, akan tetapi dia mencintai kepada seseorang misalnya karena dia adalah orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini yang termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah yang paling tinggi. Lebih-lebih ketika cinta kepada Allah ini sampai kita rasakan sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang wali perempuan, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya beliau? Maka min nasibi minad dunya fa'atihil kufar. Ya Allah, apa yang menjadi bagianku tentang urusan dunia, maka berikan semuanya itu kepada orang-orang kufar. Wa ma uridu minad dunya illa ru'yataka illa dzikraka. Aku ya Allah tidak menginginkan dari dunia ini kecuali satu, yaitu berzikir kepada Engkau. Ini cinta yang paling tinggi. Kemudian beliau juga berkata, wa ma kana min nasibi fil akhirah fa'atihi al-mu'minin. Bagian saya ya Allah di dalam akhirat, tentunya ya surga, kenikmatan yang luar biasa, yang katanya nikmat di dunia ini satu, kemudian yang 99 ada di surga nanti. Itu apa katanya? Fa'atihil mu'minin, berikan kepada orang mukmin ya Allah. Saya tidak minta. Wa ma uridu minal akhirah illa ru'yataka. Dan aku ya Allah tidak menginginkan dari akhirat bagianku nanti di surga kecuali satu. Apa kata Nabi? Yaitu kecuali illa ru'yataka, kecuali bisa melihat Engkau, bisa melihat Engkau ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu kita dalam mengerjakan hal-hal atau mencintai sesuatu, kitanya harus menilai, kita ini harus menilai yang kita perbuat itu cinta karena Allah ataukah cinta karena dunia ataukah cinta kepada akhirat. Nah, di sini kalau Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, musharamatul fasik kurbanun ilallah. Di situ dikatakan menjauhi orang fasik. Menjauhi orang fasik. Karena kita khawatir tertular. Menjauhi orang yang ahli dosa. Karena kita takut tertular akan pekerjaan jeleknya. Itu merupakan kurbanun ilallah. Merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diantara al-bughdu fillah, benci karena Allah. Kemudian dalam masalah cinta kepada Allah ini, banyak hal yang dicontohkan oleh para ulama. Kita kadang mencintai atau senang kepada orang-orang yang menolong kita. Seperti orang yang memberi hartanya kepada kita. Ataupun orang yang menjadi pelayan kita. Namun dalam hati kita, pemberian tersebut karena dia memberi, kita bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa sibuk lagi mencari harta. Atau dengan pelayanan-pelayan kita, kita bisa yatafarraw lil ibadah. Kita bisa terus-menerus ibadah, tambah mudah beribadah kepada Allah. Sehingga kita senang kepada bantuan mereka. Dikarenakan mereka mempermudah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu pun juga masuk kepada al-hubbu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang masalah al-bughdu fillah, benci karena Allah. Biasanya oleh para ulama itu ada yang kebenciannya ini ditampakkan ketika melihat orang-orang yang bermaksiat. Dan mereka dalam bermaksiat itu menampakkan kemaksiatannya. Seakan-akan dia gembira dengan kemaksiatannya. Sehingga dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular kepada orang lain. Maka oleh ulama ini biasanya kebenciannya ditampakkan kepada orang-orang tersebut. Namun ketika ahli maksiat ini kemaksiatannya disembunyikan. Dengan artian dia dalam melakukan maksiat tidak di halayak ramai. Maka oleh sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini dipandang dengan ainur rahmah. Dengan pandangan belas kasihan. Dan diberi mau'izah, diajari dengan halus, didoakan. Semoga orang-orang ini kembali kepada jalan Allah. Jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang benar. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Untuk itu, marilah kita dalam kesempatan ini, sambil berpikir, mengangan-angan pekerjaan kita, hati kita, cinta kepada apa, senang kepada apa, benci karena Allah, ataukah benci karena hawa nafsu, ataukah yang lainnya. Itu sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sedikit ini membawa kemanfaatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kronis kan, stunting itu kronis gitu ya. Sementara untuk apa namanya, stunting ini akibat dari perjalanan gizi kron, gizi akut, ya, gizi akut.
2: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit agar tanah itu tetap lembab meskipun pengairannya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Rabu 7 Oktober 2026, saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. UPTD Puskesmas Pangarengan di Sampang mencatat capaian positif penanganan stunting lewat konsistensi dalam tanggap cepat pelayanan cegah stunting. Wilayah kerjanya kini resmi terbebas dari pemetaan lokus stunting. Ima Fadila melaporkan.
4: Upaya menekan stunting di Kabupaten Sampang membuahkan hasil positif. Puskesmas Pangarengan berhasil membawa wilayah kerjanya keluar dari pemetaan lokus penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi penerapan program tanggap cepat pelayanan cegah stunting yang diluncurkan sejak tahun 2021. Nutrisionis Puskesmas Pangarengan Hurnisa mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa desa di wilayah kerjanya sempat masuk dalam pemetaan lokus stunting. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada pencegahan dari hulu ke hilir guna memutus mata rantai stunting sejak dini.
5: Yang sudah terjadi stunting kita rawat dengan baik supaya tidak stunting. Dan yang belum terjadi stunting kayak ibu hamil, kita pastikan tidak ada stunting baru. Desa Pacangkeun di 2021 yang kena lokus stunting. Sudah lepas dari lokus stunting. Oh, kemarin 2025 Desa Pacangkeun itu baru rilis.
4: Strategi utama berpatokan pada pemenuhan gizi dan kesehatan pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Sasaran utamanya meliputi remaja putri hingga ibu hamil agar kondisi fisik dan kesehatan reproduksi mereka benar-benar siap sebelum melahirkan. Selain itu, balita yang terindikasi stunting mendapatkan penanganan khusus menggunakan makanan pendamping sesuai regulasi kesehatan. Penanganan ini mencakup pemberian makanan tambahan PMT lokal tinggi protein berdasarkan kondisi klinis anak. Dengan pendampingan intensif, pemantauan gizi yang ketat, serta pendekatan dari hulu ke hilir, Puskesmas Pangarengan sukses membebaskan wilayahnya dari lokus stunting, yaitu Desa Pacangkaan dan Desa Panyerangan. Ima Fadila melaporkan.
3: Kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi, faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi, keluarga, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
1: Kronis kan, stunting itu kronis gitu ya. Sementara untuk apa namanya, stunting ini akibat dari perjalanan gizi kron, gizi akut, ya, gizi akut. Jadi dia kurang makan awalnya gitu ya, kurang makan kemudian. Sama dengan balita, kalau sampean bisa ngeluh, bisa mencari, kalau balita tidak bisa. Lah, itu akhirnya akan terjadi degradasi, ya, artinya degradasi terhadap pertumbuhan. Jadi harusnya dia tumbuh 100 gram misalnya perharinya, dia tidak jadi tumbuh gitu loh, tidak jadi berkembang.
6: Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.391 kader posyandu yang tersebar di 180 desa dan kelurahan, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng TPPKK, TNI, dan Polri untuk memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Pamekasan mengoptimalkan hari buka posyandu sebagai salah satu upaya menurunkan stunting. Hal itu disampaikan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Pamekasan Ahmad Syamlan.
7: Mengoptimalkan hari buka posyandu sehingga harapannya partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu itu semakin tinggi. Kemudian melakukan konseling pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, baik itu di pada saat pelaksanaan posyandu maupun di Polindes dan di Puskesmas. Kemudian konseling menyusui dan ASI eksklusif serta mengoptimalkan kelas ibu hamil dan balita.
3: Selain itu juga ada upaya rujukan apabila ditemukan balita yang mengalami gizi buruk untuk pembelian susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus PKMK. Berdasar data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga SIGISI KESGA pada September 2026, sebanyak 1.200 balita mengalami stunting dari 50.800 sekian balita yang diukur atau 2,38% di Pamekasan. Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang stunting masih menjadi permasalahan yang serius.
8: Saya Ibu Ariani di Sumenep kasus stunting menurut saya membutuhkan penanganan serius. Masyarakat awal-awalnya tidak memahami apa itu stunting serta gejala yang tampak tidak paham. Kalau dinas terkait desa tidak terus-menerus memberikan penyuluhan terutama kepada ibu-ibu hamil dan mereka yang kawin di usia muda. Bagaimana cara pola asuh, masalah gizi, cuma ini agar generasi penerus menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, butuh perhatian serius.
9: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, pencegahan awal stunting atau tumbuh kembang anak yang tidak sama dengan anak-anak yang lain seusianya. Ini menurut saya, nutrisi yang diberikan sejak kandungan kurang, tidak terpenuhi. Termasuk dari awal kelahiran, ibunya tidak pernah memberikan ASI dan jarang memeriksakan kesehatan kandungannya. Juga jarang ke posyandu. Inilah salah satu penyebab dari adanya stunting yang masih tinggi.
10: Saya Sari di Sumenep. Kasus stunting khususnya di Kabupaten Sumenep kayaknya masih tinggi. Walau saya tahu sudah dilakukan penanganan khusus oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN serta kolaborasi dinas dan desa terus melakukan penyuluhan-penyuluhan. Harapan saya Dinas Kesehatan harus memberikan spot ke setiap posyandu agar deteksi dini bisa dicegah.

0: Penanganan stunting perlu diperkuat dari hulu. Menjadi topik komentar pagi ini, naskah ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga masa awal kehidupan anak. Karena itu, pencegahan, pemantauan, dan intervensi yang tepat menjadi kunci untuk menekan kasus stunting secara berkelanjutan. Keberhasilan Puskesmas Pangarengan Sampang membawa wilayahnya keluar dari lokus stunting patut diapresiasi. Program Tanggap Cepat Pelayanan Cegah Stunting yang dijalankan sejak 2021 menunjukkan bahwa penanganan stunting bisa membuahkan hasil jika dilakukan secara konsisten dan dimulai dari hulu. Pendekatan tersebut tidak hanya menyasar balita yang sudah mengalami masalah pertumbuhan. Remaja putri, calon ibu, ibu hamil hingga balita menjadi bagian dari intervensi. Pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan juga menjadi perhatian utama. Namun, keberhasilan satu wilayah tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Stunting bukan persoalan yang selesai hanya karena sebuah desa keluar dari daftar lokus. Risiko stunting tetap ada jika pemantauan gizi, pola asuh, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga tidak dijaga secara berkelanjutan. Di Pamekasan, optimalisasi hari buka posyandu menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak. Data September 2026 menunjukkan, masih ada 1.212 balita mengalami stunting dari 50.899 balita yang diukur atau sekitar 2,38%. Angka ini menunjukkan bahwa posyandu harus lebih dari sekedar tempat penimbangan. Kader dan tenaga kesehatan perlu memastikan setiap anak yang terindikasi bermasalah segera mendapat pendampingan, termasuk memastikan balita dengan gizi buruk memperoleh rujukan dan intervensi medis yang tepat. Saat ini, program penanganan stunting jangan terlalu berorientasi pada angka dan status lokus. Yang lebih penting adalah memastikan anak benar-benar tumbuh sehat dan keluarga mampu mempertahankan pola hidup sehat setelah intervensi selesai. Untuk itu, penguatan harus dilakukan dari hulu. Edukasi gizi bagi remaja putri dan calon pengantin perlu diperluas. Pemeriksaan ibu hamil harus rutin, pemberian makanan tambahan harus sesuai kebutuhan anak, dan posyandu perlu menjadi pusat pemantauan yang aktif. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan keluarga dan desa. Sebab pencegahan stunting tidak hanya berlangsung di puskesmas, tetapi setiap hari di rumah. Keberhasilan Kecamatan Pangarengan Sampang bisa menjadi contoh, bukan sekedar untuk mengejar status bebas lokus, tetapi sebagai model bahwa stunting bisa ditekan ketika pencegahan dilakukan lebih awal, intervensi tepat sasaran, dan pendampingan dilakukan secara konsisten. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Dampak fenomena iklim El Nino, cuaca gersang di Sampang terus memicu lonjakan kasus kebakaran. Sekitar 2/3 wilayah Sampang yang merupakan lahan kering terutama bagian utara menjadi kawasan yang sangat rawan terbakar mengalami krisis air bersih. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Penyelamatan Daerah Sampang, Maftul Fator Rahman mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus kebakaran cukup signifikan. Dan pada Agustus tercatat 68 kejadian kebakaran. Angka ini meloncat tajam hingga pada September mencapai 92 kejadian dalam kurun waktu 1 bulan.
2: Prediksi dari BMKG ini ada kemunduran di musim basah. Masih panjang, bisa jadi prediksi ya, Desember ini kemungkinan masih wilayah-wilayah ini belum hujan. Kenapa September ini ada tren peningkatan? Sekarang kan sudah pasca dari penanaman tembakau, sehingga tembakau itu sudah dipanen, sehingga itu dari batang-batang tembakau, dari sisa-sisa itu dikumpulin, dibakar.
0: Sekitar 60% dari total kejadian merupakan kebakaran lahan kering, pemicunya didominasi faktor kelalaian manusia, kebiasaan membakar sampah pembersihan lahan pasca panen. Pembakaran sisa sampah harusnya berada jauh begitu dari pemukiman, meski sebagian besar kebakaran lahan di Sampang juga tetap mengganggu kesehatan. Pihak Damkar Sampang juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak lagi membersihkan lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan pemukiman warga. Berkat program Eco Edu Farming, petani desa Bandang Dejeh panen melimpah di musim kemarau melalui inovasi kokopit dan irigasi tetes. Kualitas hasil panen kini setara produk luar dengan pemasaran lebih mandiri. Miftahul Umar melaporkan.
3: Meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit.
4: Melalui program Eco Edu Farming, petani di desa Bandang Dejeh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari Eco Edu Farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis, sehingga hasil buah lebih melimpah.
3: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit, agar tanah itu tetap lembab, meskipun pengairannya agak kurang, agak minim.
4: Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Mohtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi. Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama.
5: Jadi makanya di sini ada beragam-ragam tanaman karena kita mau ilmu kita itu nggak hanya terbatas di satu tanaman. Kalau di musim kemarau ini kita pakainya irigasi tetes yang datangnya itu dari sumur bor.
4: Hasil nyata dari program Eco Edu Farming ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Pemesanan dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sumenep masih menunggu SK penugasan sebelum memulainya. Berikut Muhammad Ali melaporkan.
6: Calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep menyatakan siap menjalankan tugas setelah surat keputusan atau SK penugasan diterbitkan. Calon manajer KDKMP Sumenep Ahmad Sofyan Tausari mengatakan, para calon manajer telah mengetahui lokasi penempatan melalui Simkopdes. Namun mereka masih menunggu SK dan arahan resmi sebelum melakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait. Sufyan menjelaskan, pengelolaan KDKMP membutuhkan sinergi antar manajer, pengurus koperasi, pemerintah desa, kecamatan, serta masyarakat. Para calon manajer telah mendapatkan pembekalan melalui program SPPI, termasuk terkait perkoperasian, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan potensi desa.
7: Tentang apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ini serta-merta tidak langsung ada di pemikiran kita, kita harus lakukan sedetik ini juga. Tapi koordinasi itu sangat penting. Nah, untuk di kecamatan, karena memang di kecamatan itu ada Alfamaret, ada toko-toko di pinggir-pinggir jalan. Ini pun toko-toko masyarakat semuanya. Mungkin nanti koordinasi kami kepada pengurus dan juga kepada aparatur desa maupun warga, koperasi kami nanti lebih kepada distributor seumpamanya.
6: Sufyan berharap penerbitan SK segera diikuti arahan teknis agar KDKMP segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Dinas Pendidikan Sumenep mengajukan 150 calon kepala sekolah ke BKPSDM untuk mendapat SK Bupati sebelum dilantik atau dikukuhkan. Imam Muhlis melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep segera memproses sekitar 150 calon kepala sekolah yang telah lolos tahapan seleksi dan pemetaan. Mereka akan diajukan ke BKPSDM untuk mendapatkan SK Bupati sebelum dilantik atau dikukuhkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, Proses pemetaan calon kepala sekolah telah dilakukan sejak Juni 2026. Langkah ini untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang masih kosong dan dijabat BLT. Dari sekitar 1.300 guru yang memenuhi syarat, sekitar 230 guru menyatakan bersedia menjadi kepala sekolah. Mereka kemudian dipetakan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Proses pemetaan melibatkan Baperjakat, Dewan Pendidikan, dan Korwas. Masukan dari pihak tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kompetensi dan kesiapan calon kepala sekolah. Muhammad Iksan menjelaskan, proses administrasi juga dilakukan melalui aplikasi KSPS dan EMUT. Khusus guru P3K, prosesnya memerlukan penyesuaian nomor urut dan pertimbangan Kementerian Pan-RB.
9: Ya, kita terpantau setiap hari. Setiap sore itu sebelum jam 4, jadi staf saya datang, saya minta untuk melaporkan sampai di mana. Bahkan saya sendiri yang turun untuk berkomunikasi dengan Jakarta. Jadi makanya insya Allah dalam beberapa hari ini sudah ada sekitar ya 150-an lah yang lolos. Itu kita nanti naikkan ke BKPSDM untuk di-ASK oleh yang seorang Pak Upat. Kemudian mungkin dilantik atau dikukuhkan. Ini masih yang sudah kita lakukan dan harapannya untuk kepala sekolah yang baru ataupun yang dimutasikan ini membawa angin segar, membawa perubahan baru terhadap satuan pendidikan yang ditempatinya masing-masing.
8: Saat ini, sekitar 150 calon kepala sekolah telah lolos dan akan diproses untuk penerbitan SK Bupati. Setelah itu, kepala sekolah baru maupun yang dimutasi akan dilantik atau dikukuhkan. Dinas Pendidikan berharap pengisian tersebut bisa mengakhiri kekosongan kepala sekolah dan membawa perubahan dalam pengelolaan satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
0: Keterbatasan akses pendidikan sering menjadi batu sandungan bagi mobilitas sosial suatu daerah. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaedi, angin perubahan tengah berhembus melalui program beasiswa sahabat. Slamet Junaedi menegaskan investasi pada sumber daya manusia adalah kunci utama mentransformasi masyarakat Sampang yang sekedar konsumtif menjadi produktif dan berdaya saing. Program beasiswa sahabatlah merangkul 347 mahasiswa, 149 mahasiswa aktif, 198 alumni. Menurutnya, para mahasiswa penerima beasiswa kini memegang peran strategis sebagai wajah baru Sampang melalui langkah nyata.
10: Ini inisiasi tahun 2020. Pas setahun setelah saya menjabat. Maka kita akan bentuk SDM-SDM unggul, SDM-SDM yang bisa membawa Sampang nanti 20 tahun lagi atau 30 tahun ke depan, Sampang bisa maju. Dari anak-anak kita ini. Yang disebutkan 300, ada 347 anak alumni per hari ini. Harapan kami adalah anak-anak ini bisa mewarnai Kabupaten Sampang. Kalau kita, saya, dan lain yang lainnya sepuh-sepuh, mungkin sudah selesai.
0: Melalui keberlanjutan program beasiswa sahabat, para penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan kembali ke daerah untuk berkontribusi langsung bisa memajukan Sampang.

0: SMKN 1 Sumeneb menerjunkan tim voli putra dalam Student Volleyball League SVL Indonesia Seri Jatim berlanjut ke babak zona zona timur. Berikut laporan Miftahul Umar.
1: Kompetisi bola voli pelajar tingkat SMA sederajat Student Volleyball League Indonesia 2026 Seri Jawa Timur berlanjut ke babak zona timur yang digelar di Sport Center UINSA Surabaya mulai tanggal 6 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Perhelatan yang mempertemukan puluhan tim pelajar terbaik se-Jawa Timur ini menjadi wadah penjaringan bibit atlet muda. Pada ajang bergensi tersebut, SMK Negeri 1 Sumeneb menerjunkan satu tim putra terbaiknya dan dijadwalkan bertanding melawan MA Raudatul Mutaabidin pada hari ini 7 Oktober 2026. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumeneb Kagianto menegaskan bahwa timnya telah melakoni pemusatan latihan intensif dalam jangka waktu panjang demi memantapkan fisik dan kerjasama tim di lapangan. Karena pada kejuaraan ini, pihaknya juga memasang target tinggi untuk bisa meraih juara satu.
2: Oh, di grup B nanti lawan pertama sama MR Utul apa Islam apa enggak tahu, nanti tak kirim jadwalnya ke sampean ya. Sampai tanggal 13 ya juara. Iya. Ya, kalau persiapan kekuatannya saya kira sama-sama saja. Nanti tergantung dari ya bangsa Mojokerto. Sama itu SMA itu pemainnya di Lumaret, banyak pemainnya di Lumaret itu SMA Petul Angin apa itu.
1: Kagianto menambahkan optimis tersebut diimbangi dengan kewaspadaan tinggi mengingat peta persaingan di zona timur sangat ketat sebelum memperebutkan tiket menuju babak Championship Series Jawa Timur pada 15 Oktober 2026.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rup Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Masih di RRI Sampang tentunya di 108 FM, kanal informasi dan inspirasi di program Sampang Pagi ini, edisi Rabu lembar ke-10 di bulan Oktober 2026. Saya Suting Nuh akan menemui Anda di kesempatan hari ini, tentunya di program Sampang Pagi ini dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan RRI Sampang di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya yang akan melaksanakan aktivitas, tetap semangat ya di kesempatan hari ini. Tentunya apabila Anda akan bepergian ya melintasi wilayah Sampang, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada, karena suasana di kesempatan pagi hari ini Kota Sampang nampak sangat ramai sekali ya, dengan lalu lalang kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4 yang melintas di depan studio RRI Sampang, tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang mau menuju arah Omben, dan juga dari arah sebaliknya pastinya sangat ramai sekali ya. Tentunya Anda harus konsentrasi, harus hati-hati dan tetap selalu patuhi aturan lalu lintas. Ya, pendengar, tentunya saya awali dengan informasi terkait dengan cuaca ya di kesempatan pagi hari ini atau di hari Rabu lembar ke-10 di bulan Oktober ini, yaitu informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Jawa Timur, di mana mendengar pada kesempatan hari ini di hari Rabu ini Sampang akan terjadi cuaca cerah berawan, sedangkan Pamekasan ini akan terjadi cuaca berawan, Sumenep cerah, dan Bangkalan ini pada kesempatan hari ini akan terjadi cuaca berawan. Sedangkan untuk suhu sendiri ini mencapai di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius ya. Tentunya bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar ruangan ya, tentunya tetap selalu memakai pelindung diri ya, biar tidak terpapar sinar matahari langsung ya, karena cuacanya di beberapa bulan terakhir tentunya ini cuaca di wilayah Madura ini sangat-sangat panas ya, sangat-sangat terik sekali. Tetap waspada apalagi dengan kondisi kesehatan kita ya, tentunya tetap harus jaga kondisi kesehatan kita. Dan jangan lupa tetap selalu mengkonsumsi air minum, ya, air putih ya, ya tentunya biar tidak terhidrasi ya dengan cuaca yang cukup terik ya. Itu informasi mengenai BMKG Jawa Timur ya. Saya juga mempunyai informasi dari BMKG Maritim Jawa Timur juga terkait dengan cuaca di perairan ya, di mana ini wilayah laut Jawa bagian timur, ini cuacanya akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin yaitu dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 27 knot atau setara dengan 50 km per jam ya. Sedangkan gelombang sendiri mencapai 0,5 hingga 1,2 meter. Wilayah Selat Madura ini akan terjadi cuaca cerah berawan juga. Kondisi anginnya ini dari timur ya, kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Sedangkan gelombang mencapai 0,8 hingga 1,7 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur cuacanya berawan tebal dan kondisi angin ini dari tenggara, kecepatan maksimal 26 knot atau 48 km per jam. Sedangkan kondisi gelombang sendiri ini mencapai 1,3 hingga 3,0 meter ya. Jadi tentunya bagi Anda yang bekerja di perairan ataupun di laut ya, bagi para nelayan yang akan melaut, tetap selalu hati-hati, juga tetap selalu memantau kondisi cuaca baik itu gelombang maupun angin. Tentunya juga beberapa minggu terakhir ini kondisi gelombang maupun angin ya di wilayah Madura ini sangat-sangat ekstrim sekali tentunya. Jadi tetap selalu hati-hati ya bagi para nelayan yang akan mencari nafkah di laut ya. Tetap selalu memantau
dengan mengakses ya, yaitu link dari bmkg.go.id ya, BMKG Tanjung Perak ya. Jadi di sana akan kita bisa mengetahui kondisi perairan di wilayah Jawa Timur. Baik, apapun itu pastinya kita selalu hati-hati dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di kesempatan hari ini.

0: Jakarta keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
1: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
3: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu.